0: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Yeay,
2: sahabat
1: suara ya, welcome back. Kita ada nih ngobras, ngobrol bareng santai di suara seru. Nah ini tuh kayak masalah yang sebenarnya mungkin akan jarang kita temui, tapi bisa jadi kita menemuinya.
2: Apakah itu aksesnya Putri?
1: Ketika lupa bawa handphone.
2: Oke.
1: Mungkin karena kita pergi sebentar aja kita pikir kayak itu, tapi kita lupa bawa handphone. Nah, itu pasti bakal bikin kita kayak maga ya.
2: Dan GB ya.
1: Gay apa tuh gabe?
2: Gabai. Gabut banget.
1: Gabut banget.
2: Ay gitu.
1: Sama magay, mati gaya ya. Nah, ketika lagi ngerasa gabut dan mati gaya, biasanya hal pertama yang dipikirin adalah main HP, bener ya?
2: Betul.
1: Tapi apa jadinya kalau kamu merasa gabut tapi handphone tuh lagi enggak ada alias lupa kebawa?
2: Nah, jadi apa yang kamu lakuin ketika enggak bawa handphone atau gabut ya? Sampai suara karena enggak main handphone tadi ya.
1: Bisa jadi mungkin langsung main ke warnet.
2: Iya. Tapi mau minta duit dong main kuanet ya. Ya kita tungguin ya buat kamu yang pengen gabung di 0811 993 901 atau mungkin jadi TikTok Iswara. Jangan lupa di follow juga di iswara.gjm.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Gabut kalau nggak bawa HP gitu ya, ketinggalan. Kalau mau orang gimana mau?
1: Kalau ketinggalan HP sih nggak pernah ya. Tapi kalau gabut itu biasanya antara melamun atau baca buku.
0: Kenapa melamun masuk dalam pilihan gabut kamu? Biasanya ngelamunin apa? Apa aja ya?
1: Yang ngelamun aja nggak ada dipikirin.
0: Ya tikam di jalan mah mau digendam orang.
1: Ya kandal aku gendam balik.
2: Jadi lah kalau lawan kita ya udah terbuka.
0: Jangan dibuka-buka banget. Aku yang ada siap mau ke muka-muka.
2: Tapi pernah apa tadi dibilang?
0: Nah, makanya nyawa nih fokusnya nih.
2: Mbak si Ida nih pak tadi.
0: Nyawa nih mau kira ya dah. Gue takut jam berapa ini segala macam. Daripada hi.
2: Mungkin
0: adalah gue WA. Gue bejatan bandar lah. Diblokir dari saya yang membesar.
2: Kan
0: gabut ini sah kalau dia kalau
2: nggak
0: gabut, pernah ketinggalan handphone katanya.
2: Pernah, iya sih. Jadi nggak pernah ngerasain ya.
0: Tapi kalau gabut ngelamun atau nggak baca buku.
2: Tapi kalau ketinggalan dompet,
1: oh pernah.
2: Nah itu biasanya tuh kalau ketinggalan dompet. Kalau anak-anak ketinggalan HP tuh nggak mungkin banget. Karena pertama kali keluar rumah kayak HP.
0: Aku
2: gitu.
0: Pernah kok.
2: Hah?
0: Ketinggalan handphone pernah.
2: Iya kamu kan generasinya beda lagi. Iya gak sih, kalau Gen Z-nya parah banget kayak dia nih. Dia ini kan Gen Z parah ya.
0: Gen Spar ya.
2: Anak 2000-an gitu kan.
1: Iya.
2: Nah dia tuh kan apa-apa memang handphone, jadi gak mungkin ketinggalan. Kalau dompet dia ketinggalan pasti.
0: Tapi tetap bisa tetap bayar kan.
1: Bisa ya, lah kan cashless.
2: Iya
1: kan.
2: Nah gitu, nah kalau kita ini kan beda nih ya.
0: Iya.
2: Kalau ketinggalan handphone tuh penyewaan.
0: Betul.
2: Lagi. Ketinggalan handphone gak apa-apa, mending tinggal gini lagi.
0: Dompet tuh penyewaan.
2: Dia gak mau kayak kalau si orang-orang kayak Gen Z Maura ini ya, dia tuh kayak jangan sampai gue bolak-balik cuma buat ngambil handphone. Yang penting handphone di tangan semua beres. Dompet nggak apa-apa kita tinggal.
1: Tuh.
0: Oh iya.
2: Itu ya secuplik saya jelaskan.
0: Karena
2: ya.
0: Karena ini ya mungkin
2: tentang Gen Z ini.
0: Dia nggak pengen ribet tadi ya saya.
2: Iya. Karena dengan handphone dia cashless, dia belum bisa di situ. Jadi dia penting. Kalau kita handphone kan ntar dulu.
0: Kalau ini megang uang cash nggak kamu mau?
1: Jarang. Megang, jarang.
2: Tapi jarang ya.
0: Tapi pasti
2: paling
0: megang
2: banyak,
0: gak?
2: Paling banyak megang uang cash berapa?
1: 50 ribu. Buat isi bensin.
2: Iya buat isi bensin. Apalagi kalau beli di ecer-eceran itu kan harus yang itu untuk mencahnya.
0: Oh kalau aku malah suka megang uang
2: kan? Iya bener.
0: Karena satu ini, oh ini hasil kerjaku ya. Kelihatan kan.
2: Memang itu menunjukkan usia banget sih.
0: Iya kayak hasil kerjaku. Sama kalau di cash, kalau banyak menggunakan digital,
2: cashless.
0: Boros
2: ya. Iya tapi kayak waktu itu kan saya pernah ngobrol juga sama rekan kerja saya dulu Maya, dan Yaya. Dia tuh lebih suka cashless dibandingkan megang
0: uang cash.
2: Kalau dia kenapa? Karena dia gak suka banget uang kembalian katanya. Karena dengan uang kembalian dia akan belanja lagi, belanja lagi, belanja terus. Tapi kalau cashless udah misalkan harganya 15.500 ya udah yang keluar cuma 15.500 gitu.
0: Memang susah ya ngomong sama anak-anak kali ini.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Aksesa Putri. Menemani sahabat suara lagi gitu ya, apalagi sahabat suara yang suka nonton live kita gitu ya. Mungkin tiba-tiba jaringan internetnya jadi lemot.
1: Lemot, muka kita jadi patah-patah.
0: Iya, ya. Padahal kita pakai kamera yang oke banget padahal udah.
1: Ini gitu pasti ya. Ada masalahnya sih sama internetnya tuh, nah, Hirzan ya.
0: Apalagi yang kamu yang sering di rumah gitu ya, buat bu ibu gitu ya. Coba sekarang beralih ke XL1. Ini udah ada lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti bisa diandelin.
1: Bener, setuju banget. Cocok banget buat kamu yang doyan streaming, suka main game ya, kerja, terus juga meeting online misalnya, belajar betul online, video callan. Jadi ini cocok banget. Apalagi sekarang tuh ada promo menarik khusus pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan, langsung gitu ya sahabat suara, cukup dengan Rp650.000 saja, setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
0: Terus juga kamu bisa dapetin bonus gratis 3 bulan nih untuk akses video light dan juga Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah. Jadi menarik banget kan kalau pengen berlangganan. Caranya juga gampang banget nih sahabat suara. Tinggal langsung hubungi nomor yang ada di sini ya. Dicatat nih nomornya, jangan sampai kelewatan, di 0818-0800-5858. Sekali lagi di 0818-0800-5858. Atau kunjungi website kita di 1.xl.co.id.
1: XL1 Wifi, rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.
5: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
6: Loon, where elegance begins.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
8: Canggih lah, cuanen, dendong, game, dendong.

0: 不切不切，
1: 不切不切，
0: 不切
1: 不切，
0: 不切不切，不切。Masih di Suara Penjuru Mesin 90.1 FM Suara Warga Indonesia. Apa yang kamu lakukan ketika kamu udah mati gaya, gabut juga tapi gak bawa handphone nih? Apa ya, aku pernah gak ya? Pernah waktu itu ke kantor ini lupa
1: kantor
0: bawa
1: ini
0: handphone
1: ya?
0: Lupa bawa handphone, terus apa yang saya lakukan? Ya udah saya diem aja.
1: Kamu bertawakal aja ya?
0: Ya main dengerin musik gitu aja. Untungnya masih
1: dua-duanya ya. Ketinggalan?
0: Waktu itu cuma satu HP-nya.
1: Oh iya, iya. Oh iya, dia ketinggalan.
0: Tinggalan, jadi kayak
1: terus, jangan buka IG pam, jangan aku pinjam.
0: Gitu, terus kayak apa ya, maksudnya untungnya di kantor ini ya, sahabat suara ya, kan enak ya, ada musik, ada apa, masih oke lah. Tapi pernah juga waktu itu pokoknya ketinggalan handphone banget-banget lah ya. Apain ya, ya udah diem aja saya. Tapi saya kan lebih bisa banget untuk ini ya, kalau ada orang lain tuh ya, saya bisa banget silent treatment ya. Jadi maksudnya kayak udah silent aja. Semua orang ada di sekitar. Bukannya malah
1: padahal gara-gara handphone, iya, gara-gara handphone ketinggalan dia malah ikut diem juga.
0: Itu pernah juga, tapi kalau sekarang kayaknya kalau misalnya ketinggalan handphone pun kayaknya enjoy aja selama masih ada dompet sih kalau saya.
1: Oh iya, saya juga sih. Penting ada dompet.
0: Ada dompet, isinya misalnya ada
1: kartu ATM.
0: ATM udah aman sih.
1: NIK, kan. Terus juga surat tanah,
0: nah,
1: BPKB.
0: Semua di dompet yang mana sih?
1: Kan rencananya pengen disekolahin.
0: Ya Allah, masukin.

0: Dengarkan cinta.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, akhir-akhir ini cuaca terpantau di Banjarbaru memang cukup gak menentu ya. Siang kerasa panas, tapi sore sampai malam bisa aja terjadi hujan. Kondisi seperti ini biasanya bikin kebutuhan vitamin, sunscreen, sampai skincare kita tuh jadi makin penting. Supaya apa? Tetap fit dan kulit tetap terjaga saat beraktivitas.
1: Nah
0: ya,
1: ini ada kabar baik juga buat masyarakat Banjarbaru. Mulai tanggal 24 Juni 2026, Wetsons resmi hadir lebih dekat, sedekat kamu dan aku, sahabat suara, dengan membuka store ke-234 di Kiyomol Banjarbaru.
0: Jadi di sini kamu bisa nemuin berbagai kebutuhan kesehatan dan kecantikan ya, mulai dari skincare, sunscreen, vitamin, hingga berbagai produk favorit lainnya dengan pengalaman belanja yang pastinya lebih nyaman.
1: Terus bisa nikmatin belanja lebih hemat dan nyaman di Wetson Kiyomol Banjarbaru dan dapatkan diskon hingga 50% khusus member untuk beragam kategori produk kecantikan hingga kesehatan. Nggak cuma itu, ada juga program khusus member seperti Lucky Dip dengan minuman minimum belanja Rp150.000 serta free gift khusus member baru dengan minimum pembelanjaan Rp20.000.
0: Dan dapatkan juga berbagai promo menarik dari brand favorit ya, mulai dari Watson's Collection, Wardah, Cos RX, hingga beragam produk lokal dan produk yang sedang banyak diminati.
1: Nah, jadi untuk sahabat suara gitu ya, jangan sampai ketinggalan. Langsung aja kunjungi Wetsons Kiyomol Banjarbaru di lantai UG mulai 24 Juni dan nikmati berbagai promo spesialnya.
0: Selain datang langsung ke toko, kamu juga bisa merasakan pengalaman yang lebih praktis dengan download aplikasi Wetsons ID, lalu gunakan fitur klik and collect untuk belanja kapan aja dan di mana aja. Follow Instagram @watsonsindo untuk mendapatkan update promo dan informasi terbaru lainnya.
1: Jangan lupa juga untuk gabung menjadi Watson Club member karena hashtag jadi member

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Cute time dulu, ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
6: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Memainkan musik pilihan.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 91 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalau gabut nggak bawa handphone ya, ketinggalan nih sahabat suara. Apa yang kamu lakuin? Kayak kalau kayak Alia di Banjarmasin, aku suka jajan keliling rumah atau halaman biar badan agak gerak dikit biar nggak bosan katanya.
1: Gitu ya.
0: Iya, ada yang
1: simpel banget ya. Simple. Tapi sahabat suara, saat bosan dan gak ada akses ke HP, ada banyak kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mengisi waktu dengan cara yang produktif dan juga menyenangkan. Nih, kita kasih sarannya ya. Kamu bisa gunakan waktu gabut kamu dengan membaca buku atau literatur. Mulai dari novel, ensiklopedia, cerpen dan sebagainya. Yang kedua, kamu juga bisa mengeluarkan kreativitas kamu melalui menulis. Misalnya menulis di jurnal pribadi dan menulis cerpen. Ini biasa juga saya lakukan sahabat suara. Kemudian masih banyak banget kegiatan yang bisa kamu lakukan sebagai alternatif HP ketika gabut ya.
0: Betul.
1: Coba aja kata Maura, coba aja tanya ke kakek nenek kamu dulu waktu gabut tahun 70-an kira-kira mereka ngapain ya. Ada ide Maura menanyakan kepada kakek neneknya.
0: Pastilah menanam ubi tak perlu dibajak.
1: Orang yang berbudi gak boleh dibajak.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi. Sahabat suara, buat yang baru gabung bareng sama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro, kali ini kita ada di Rabu Sehati ya. Sehat bareng Iswara, sahabat suara. Kita bakal ngebahas sesuatu yang bisa dibilang cukup dekat banget sama keseharian kita, yang sering kita lihat juga, atau mungkin bahkan ada di antara kamu yang sedang mengalami fase ini ya, yaitu soal kelebihan berat badan, overweight, alias biasa kita dengar itu istilahnya adalah obesitas.
0: Betul, betul, betul. Jadi menurut Global Nutrition Report, di Indonesia itu sekitar 10,9% itu perempuan dewasa dan 6,3% laki-laki dewasa mengalami obesitas ya sahabat suara ya.
1: Benar.
0: Jadi untuk anak-anak angkanya juga enggak main-main, yaitu sekitar 8% anak balita kelebihan berat badan.
1: Intinya ini bukan cuman soal gemuk ya, dalam tanda kutip, tapi juga bisa memicu penyakit serius seperti halnya diabetes, tekanan darah tinggi, bahkan juga penyakit jantung. WHO, sahabat suara, juga sempat bilang bahwa jumlah orang dewasa yang overweight di dunia itu bisa naik dari 1,39 miliar ya menjadi 1,52 miliar hanya dalam 5 tahun ke depan.
0: Nah, jadi kita akan bongkar bareng-bareng ya. Yuk kita bongkar dulu nih.
1: Bongkar.
0: Kenapa bisa obesitas? Ini terjadi, apa resikonya, dan yang paling penting gimana ya cara berdamai atau cegah supaya kita tetap sehat tanpa stres.

0: 90,1 FM ini suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Jadi sahabat suara, kita lanjutin lagi soal tentang obesitas ini ya.
1: Benar, kita menurut data dari .goodstat.com nih ya.
0: Yes.
1: Obesitas itu sebenarnya didefinisikan lewat BMI alias Body Mass Index ya. Jadi indeks massa tubuh kita itu juga mempengaruhi kenapa kita bisa menjadi overweight seperti itu ya. Apalagi di perempuan nih, kita harus cek dulu indeks massa tubuh kita ini seperti apa, baru kita bisa tentukan sebenarnya diet yang pas.
0: Nah, jadi kalau BMI kamu lebih dari angka 30, maka kamu sudah dikategorikan sebagai obesitas ya, sahabat Sarah. Sedangkan kalau di antara 25 sampai 29,9 itu dianggap overweight.
1: Nah, ya. Terus ada beberapa faktor besar juga, kayak lingkungan dan gaya hidup, lalu kemudian pergeseran makanan, kayak misalnya kamu suka makan fast food yang tinggi gula dan tinggi lemak, dan yang paling ininya banget tuh maksudnya kayak paling parahnya tuh rendah serat. Jadi sayuran dan buah tuh agak kurang gitu ya. Iya. Sehingga bikin apa ya, ibaratnya tuh kayak pembakaran dalam tubuh kita tuh jadi
0: lama,
1: iya,
0: lambat, melambat.
1: Benar.
0: Karena tumpuk-tumpuk, tertumpuk-tumpuk gitu ya,
1: sahabat suara. Belum lagi pola hidup ya, gaya hidup kita misalnya minim aktivitas ya kan, apalagi sekarang teknologi makin canggih ya, jadi lebih banyak duduk mungkin, pesan makanan biasanya mungkin jalan ke depan ya, beli nasi pecel, sekarang nasi pecelnya udah ada
0: datang sendiri gitu ya,
1: gitu ya. Jadi kayak gitulah sahabat suaranya, jadi kalori yang terbakar dalam sehari juga otomatis berkurang, bahkan bisa hampir jadi sehari kamu gak bakar apa-apa kayak gitu loh.
0: Betul. Terus juga ya sahabat suaranya,
1: jangan bakar yang lain juga sih ya.
0: Iya.
1: Iya juga
0: ada
1: sih,
0: faktor ya, genetik juga nih ya, ternyata bisa berkontribusi antara 40-70% dari variasi BMI tadi.
1: Bener.
0: Tapi gak perlu panik, karena gen itu predisposisi, bukan takdir. Jadi masih ada cara dan gimana kita untuk mengatasinya lewat pola hidup gitu sih.
1: Nah, faktor lainnya juga ada faktor lain nih, yaitu social determinants, yaitu edukasi gizi yang masih belum rata. Jadi semangat ya buat yang lagi menurunkan berat badan, semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat ya.

0: Tonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Memainkan musik pilihan
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, akhir-akhir ini cuaca di Banjarbaru, Banjarmasin emang cukup gak menentu ya. Siang terasa panas, tapi sore sampai malam sering turun hujan. Kondisi seperti ini biasanya bikin kebutuhan vitamin, sunscreen, sampai skincare jadi makin penting supaya tetap fit dan kulit kita tetap terjaga saat beraktivitas. Jadi ini ada kabar baik buat kamu yang ada di Banjarbaru. Mulai tanggal 24 Juni 2026, Watsons resmi hadir lebih dekat dengan membuka store ke-234 di Q Mall Banjarbaru. Di sini kamu bisa nemuin berbagai kebutuhan kesehatan, kecantikan, mulai dari skincare, sunscreen, vitamin, hingga berbagai produk favorit dengan pengalaman belanja yang lebih nyaman. Nikmatin belanja lebih hemat dan nyaman di Watsons Q Mall Banjarbaru dan dapetin diskon hingga 50% khusus member untuk beragam kategori produk kecantikan hingga kesehatan.
1: Yep. Sahabat suara ya, gak cuman itu, ada juga program khusus member seperti Lucky Deep dengan minimum belanja Rp150.000 serta free gift khusus member baru dengan minimum pembelanjaan Rp20.000. Dapatkan juga berbagai promo menarik dari brand favorit kamu, mulai dari Watson's Collection, Wardah, COSRX, hingga beragam produk lokal dan produk yang sedang banyak diminati. Jadi jangan sampai ketinggalan, sahabat suara, langsung aja kunjungi Watson's Q Mall Banjarbaru di lantai UG mulai 24 Juni dan nikmati berbagai promo spesialnya.
0: Selain itu, jangan lupa kamu langsung datang aja ke tokonya gitu ya. Jangan pindah-pindah lagi, itu udah tahu kan di Q Mall gitu ya. Kalau tahu sama saya juga.
1: Banyak.
0: Di lantai UG, biar kamu bisa merasakan pengalaman yang lebih praktis dengan download aplikasi Watson ID, lalu gunakan feature Click and Collect untuk belanja kapan aja dan di mana aja. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @watsonindo untuk dapetin update promo dan informasi terbaru lainnya.
1: Jangan lupa juga gabung menjadi Watson's Club member karena #candymember pasti untung.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Memainkan musik pilihan.
8: Suara
0: Warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Pagi-pagi kita bikin romantis dulu ya.
1: Bener
0: sahabat
1: banget.
0: Suara ya.
1: Kita bikin romantic about everything.
0: Asik,
1: ya.
0: Asik, asik.
1: Tadi kita ngebahas tentang obesitas.
0: Yes.
1: Iya kan.
0: Banyak sekali ternyata faktornya, bahkan genetik pun juga termasuk katanya gitu.
1: Betul.
0: Ya, sahabat suara, ya.
1: Kamu pernah ada rasa takut enggak untuk jadi obesitas?
0: Pernah itu? Saya beberapa waktu lalu saya ngeliat tubuh saya kok melar banget gitu kan, saya ngeliat kaca, saya sumpah mau nangis kayak ya Allah gue banget nih. Terus saya sempat lagi tuh olahraga, tapi sekarang tuh lebih jaga makan sih sekarang.
1: Yes, tapi itu penting juga sih. Sebenarnya selain olahraga, sahabat suara, menjaga pola makan itu juga penting banget. Jadi makan itu memang harus dibenerin banget. Nah, beberapa waktu ini ya, beberapa tahun terakhir ini menurut saya Indonesia tuh lagi banyak-banyaknya campaign tentang pola hidup sehat ya. Mm-hmm. Jadi ngingetin orang-orang untuk rajin berolahraga, memulai untuk nge-gym, memulai
0: betul,
1: untuk melakukan olahraga-olahraga yang mungkin selama ini diabaikan. Dan banyak juga orang-orang yang sudah sharing tentang journey dia diet gitu ya.
0: Ih, banyak banget.
1: Sampai mereka pada buka kelas juga nih untuk bisa ngebantu teman-teman yang lain yang juga pengen diet. Terus ada salah satu teman saya juga di sosial media. Dia, beliau itu mantan mantan seseorang yang obesitas. Mm-hmm. Dengan berat 112 kilo.
0: Okay.
1: Dengan tinggi, saya lupa tingginya, yang pasti kalau saya lihat itu memang benar-benar gede banget ya.
0: Okay.
1: Dan sekarang dia sudah turun 57, jadi 57 kilogram.
0: Setengah ya.
1: Iya.
0: Setengah lebih.
1: Dan itu dia lumayan cepat sih menurut
0: berapa waktu itu?
1: Setahu
0: kamu.
1: Gak sampai setahun lah ya. 3 bulan
0: ketat
1: itu
0: banget berarti
1: ketat
0: ya?
1: Selama 3 bulan ketat. Kemudian selanjutnya dia udah enak nih.
0: Mm-hmm.
1: Terus dia nge-share impact ke bodinya dia.
0: Mm-hmm.
1: Saat dia dulu 112 kilo sama yang sekarang udah 57 kilo. Yang di 112 kilo itu justru sering banget katanya ngerasain asam lambung justru.
0: Oke, okay. Tapi setelah 57?
1: Setelah 57 dia mulai mengkonsumsi makanan sehat, malah nggak pernah asam lambung sama sekali.
0: Nah berarti
1: jadi
0: pola makan juga ya, saya.
1: Dan ternyata banyak juga orang-orang yang kayak mungkin salah ngerti atau salah persepsi tentang asam lambung ini, kayak nggak boleh sampai nggak makan, harus makan terus.
0: Mm-hmm.
1: Harus ngemil terus. Ternyata sebenarnya mungkin apa yang dikonsumsi juga mempengaruhi asam lambung itu sendiri, misalnya kayak kebanyakan ini ya, mungkin kayak tinggi lemak gitu ya,
0: banyakan gula,
1: tinggi gula
0: juga.
1: Nah, itu gitu bikin
0: ya.
1: Bikin cepat naik asam lambung.
0: Betul.
1: Ya, kayak gitu.
0: Kalau sahabat suara mungkin juga ada pengalaman gitu ya, buat kamu yang mungkin pernah di titik obesitas ya,
1: Bisa share
0: ya,
1: ke
0: share
1: kita
0: banget,
1: biar
0: betul.
1: Makin seru nih pagi ini ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot,
5: memainkan musik pilihan
4: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan dan juga Aksesa Putri nih sahabat suara. Kita ngomongin sedikit lagi ya sebelum kita pamitan di saat nih. Memang obesitas ini bukan cuma masalah berat badan ya. Di Indonesia juga obesitas ini jadi salah satu penyebab meningkatnya multimorbiditas.
1: Ya.
0: Yang artinya banyak penyakit yang muncul berbarengan kayak jantung, diabetes, stroke, dan hal ini menjadi makin parah ya, dan juga bikin biaya kesehatan kita melonjak.
1: Efeknya juga produktivitas kita pastinya ya. Riset BMC Health Service Research bilang obesitas ini bikin adanya peningkatan kunjungan medis dan absensi kerja, belum lagi adanya beban biaya. Jadi selain bikin burnout, pastinya juga bikin stres ekonomi, sahabat suara. Tapi ada beberapa langkah praktis untuk mencegah obesitas ya. Yang pertama sudah pasti diet seimbang, perbanyak real food, serat, dan juga kurangi gula serta makanan olahan. Yang kedua, aktif bergerak. Coba targetkan minimal 150 menit aktivitas moderate per minggu. Kemudian tidur cukup dengan dan juga jangan lupa mengelola stres kamu. Karena kurang tidur bisa bikin hormon lapar menjadi semakin tinggi. Dan terakhir, coba check up rutin juga nih ya.
0: Betul.
1: Karena obesitas juga bisa menjadi silent ya, alias kadang kita gak sadar kalau kita udah memasuki resiko tinggi untuk menjadi seorang yang
0: kalau obesitas. Aku tambahin sedikit ya sahabat suara ya, kalau udah mulai nafas udah mulai gak enak,
1: badan udah sakit-sakit,
0: iya, udah olahraga dulu. Kalau misalnya ternyata olahraga udah juga gak turun-turun juga, langsung ke aja ke ahli gizi.
1: Ahli gizi untuk diaturin meal plan-nya ya, biar cepat turun berat badannya. Bukan cuma cepat tapi biar sehat.
0: Ya,
1: suara ya. Habis ini kita bakal balik lagi. Yang kirim salam, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Hirzan Goro ya.
2: Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Buat yang lagi diet, buat yang lagi olahraga juga, mengatur pola hidup sehat ya, pas banget kamu dengerin kita di jam kirim salam ini. Sambil berkirim salam, sambil nikmati lagu-lagu favorit kamu.
0: Betul.
1: Kamu bisa kirim salam di 0811-993-3901 ya.
0: Tungguin sampai jam 10 pagi. 10 siang dong. Sakit, sabar aja.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara.
1: Ya.
0: Kamu pernah gak sih nonton satu series atau satu film kayak gitu, kayak berulang kali gitu, Hirzan? Kayak rewatch lagi, pernah gak? Ada gak?
1: Sering, apalagi kalau aku sih lebih banyak kalau film jarang banget rewatch ya. Lebih ke anime. Kayak itu ada, saya udah 4 kali ngulangin Death Note.
0: Death Note. Kalau aku tuh series Korea tuh, Replay 1988, itu kayak udah ibarat kata kaset tuh ya, tuh kayak udah mau rusak tuh ya, di puter lagi, kayak saking serunya, saking nggak bisa move onnya kayak gitu. Dan ada beberapa film juga yang menurut aku tuh nggak tahu kenapa ya, hari ini kita nonton, di fase ini kita nonton film itu, pendapat kita tentang film ini adalah terhadap suatu karakter gini. Terus nanti nih nonton lagi nih Hirzan ya, di fase hidup yang berikutnya gitu ya, nonton lagi, rewatch lagi, pandangan kita udah beda lagi. Sering perjalanan hidup, seiring perjalanan karir gitu ya, atau kayak gimana gitu, kayak mengubah juga ternyata sudut pandang terhadap film-film yang di kita tonton gitu.
1: Mungkin sama kayak kita dengerin lagu berulang-ulang kali ya, saya kayak dapat lagi film.
0: Oh, ternyata ini yang mau kayaknya ini deh yang mau disampaikan sama si penulisnya, nah, misalnya kayak gitu,
1: Hirzan.
0: Dan menurut aku sih itu seru banget ya, makanya nggak apa-apa sahabat suara, kayak rewatch lagi aja film-film yang udah lama gitu ya, barangkali barangkali kita mendapat insight baru lagi yang luput, awalnya itu luput dari atensi kita gitu. Biasanya mungkin kayak dulu ya nonton apa sih, kamu tau kan kayak nonton Genie O Genie dulu.
1: Tau,
0: kan
1: kalau dulu
0: duh Genie O Genie kita taunya kayak ya si Bagus, Indra Bruman tuh sama si Jimmy, terus ada karakter lain tuh kayak Bang Jack, terus ada si Bos gitu kan.
1: Betul.
0: Dulu tuh saya nontonnya tuh kayak yang ini banget aja, kayak ya udah yang paling jadi sorotan tuh Bagus sama Jimmy-nya gitu loh. Kalau sekarang tuh setelah nonton saya jadi kayak kasian juga ya Bang Jack ini.
1: Iya, ada sisi yang lain yang terbuka gitu ya.
0: Gitu kan. Makanya gak ada salahnya sama suara kayak rewatch, nonton film-film lama atau series-series lama lagi, diulang lagi aja.
1: Ya, kita tungguin juga sambil kamu kirim-kirim salam.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Sahabat Suara, Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Selatan menggelar sarasehan bersama awak media dan influencer di Auditorium Polda Kalsel Selasa kemarin. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan mengatakan, kegiatan sarasehan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah untuk membangun kolaborasi dalam menghadirkan informasi yang menyejukkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah melalui penyebaran informasi yang akurat, edukatif, serta tidak memicu keresahan di tengah masyarakat. Dalam forum tersebut, berbagai masukan dan pandangan disampaikan para peserta terkait peran media di era digital yang semakin dinamis. Kapolda juga turut mengapresiasi peran media dan influencer yang selama ini dinilai telah banyak membantu kepolisian dalam menyampaikan informasi positif kepada masyarakat. Melalui kegiatan sarasehan ini, Polda Kalsel berharap sinergi antara kepolisian, media, dan influencer semakin kuat dalam menjaga ruang informasi yang sehat sekaligus mendukung terciptanya Kamtipnas yang aman dan kondusif di Banua. Demikian Suara Fakta bersama saya Hirzan Anggoro. Nantikan Suara Fakta selanjutnya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banyumasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Aksesa.
1: Bener banget.
0: Kamu kan biasanya dengerin kita lewat streaming gitu ya.
1: Ada.
0: Takutnya nyandat,
1: ya lemot.
0: Kan? Lemot. Karena sambil mungkin video call.
1: Bener.
0: Berarti itu ada yang salah tuh.
1: Ada yang salah kayaknya sama pilihan kamu ya. Kalau kamu pilihnya XL1 sih kayaknya akan ada masalah ya.
0: Gak ada masalah.
1: Sekarang nggak perlu khawatir lagi. XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandelin.
0: Nah, jadi buat kamu nih sahabat suara ya, kalau pengen juga gitu ya, jadi pelanggan baru gitu kan saya. Ini dapat yang miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus kesempatan. Jadi kamu yang pengen jadi pelanggan baru, ini ada promo menarik khusus kamu yang bayar 4 bulan. Itu cuma 650.000 aja nih sahabat suara, itu setara dengan 160.000 rupiah per bulannya untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Terus kamu juga bisa dapetin gratis 3 bulan akses video light dan juga cash play plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Menarik banget kan sahabat suara. Kalau kamu mau berlangganan, silahkan hubungi WhatsApp di 0818 0800 5858 atau kunjungi website 1.xl.co.id. XL1 WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Saatnya kita menyapa-nyapa kamu yang udah gabung di jam kirim salam kita nih. Ada Evi. Hai Evi. Evi katanya mau kirim salam aja nih buat Henny, terus juga buat Ilham. Semangat kerjanya ya, nanti kita ketemu lagi katanya.
1: Terus juga nih gabung ada Ilham juga. Ya kita nanti ketemu ya, cepet banget balasnya.
0: Ini sama banget. Gak sih nih?
1: Cepet banget nih ngebalasin nih Ilham nih ya.
0: Kayaknya dia
1: di grup,
0: di sebelahan.
1: Di grup gitu kan.
0: Aku kirim ke Iswara, kamu jawab ya gitu. Terus juga ada Gita ya, ya. Gita katanya mau kirim salam juga nih buat alumni SMP Negeri 1 Banjarmasin tahun 2009.
1: Ih, lama juga nih.
0: Awas nih.
1: Angkatan saya nih. Terus juga ada Rahman, katanya mau kirim-kirim salam aja nih buat kawan-kawan yang lagi dengerin Suara. Jangan lupa nih, khususnya buat Diki, terus juga ada Noval, ada Liski juga, terus juga ada Alip. Malam ini kita nonbar lagi ya guys ya.
0: Gas
1: bawa
0: nonbar.
1: Bawa kopinya sendiri.
0: Iya, bawa masing-masing kopinya ya.
1: Sahabat Suara. Kermurugi Rahman ya Allah.
0: Sahabat Suara, terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya dan Hirzan. Besok kita ketemu lagi di hari Kamis.
1: Yes.
0: Ya, semakin semangat juga. Terus dengerin Suara Banjarmasin,
1: Suara Warga Indonesia.
0: Pamit dulu.
1: Dah.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
6: Indonesia. Indonesia.
7: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, 10 lagu bareng Hirzan dan saya sendiri ya. Karena saya sudah pulang ditinggalinnya, memang curang saya saat ini ya. Gak apa-apa, tapi saya menemani kamu kembali di 5 lagu pertama, 10 lagu baru Iswara.
8: Jika aku tak lagi sama denganmu.
1: Ada Barsena Bestandi ya, Sahabat Suara, dengan lagu ini tentang sebuah perjalanan percintaan ya. Dan mungkin multitafsir juga. Buat kamu yang penasaran apa judul lagunya ini, dia Jalan Tengah.

Lalu juga ada Parade Hujan yang membawakan lagu terbaru mereka, Mas Is CS ya, menggambarkan perjalanan seseorang yang terus bergerak maju meski hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Laju.

Melayu, lagu yang mengingatkan bahwa hidup tidak memiliki buku panduan, jadi memang hidup itu survival ya sahabat suara. Dan akhirnya terciptalah lagu ini, inspirasi dari Naura Ayu, Tak Ada Tata Caranya.

membawa pesan sederhana, Hipno ingin ngajak pendengarnya untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam kecemasan dan lebih percaya bahwa segala sesuatu menemukan jalannya. Tak perlu khawatir berlebihan.

0: ada Ivy Alisa, di mana lagu ini berkisah tentang proses bertumbuh setelah kehilangan sambil memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih secara perlahan, pindah pelan-pelan. Oke, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu yang penasaran, yuk kita dengarkan versi fullnya sama-sama.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini ada Ray Putra dan kawan-kawan yang lainnya juga. Nanti akan kita review juga nih sahabat suara. Mari kita dengarkan 5 lagu terakhir 10 lagu baru Suara Banjarmasin.

share adalah Senavia yang sempat hilang beberapa waktu ya sahabat suara, mungkin karena fokus ada di lain. Tapi ternyata sambil fokus di lain sambil ngerjain beberapa single. Ini dia lagu terbaru dari Sheryl Senavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta.

Lagu yang ke-8 ada Wisnu Santika bersama Ariel Lesmana. Lagu yang menceritakan seseorang yang memilih pergi bukan karena berhenti mencinta, melainkan karena keadaan yang tidak lagi memungkinkan untuk bertahan. Aku harus pergi.

0: tidak kalah viral lagu dari Adnan Halim 2001 kali. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu juga, jangan lupa menikmati libur ini dengan menghabiskan waktu berkumpul dan berjumpa dengan teman-temanmu atau mungkin juga keluarga sayang kamu. Dan hati-hati di jalan, buat kamu dalam perjalanan kemanapun. Izin pamit dulu ya, sampai berjumpa lagi besok hari. Dadah.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

Dengerin terus 10 lagu bareng Iswara hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Udah siap belum? Dodo harap di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dari jam 11 sampai jam 2 siang. Udah

Fabian dan juga Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah siap dimainkan ya. Wah, udah hadir nih, udah ada yang udah siap belum? Ada Narendra, Chocoberry, hai, thank you sudah menyapa dan juga sahabat suara, mainkan ya. 0816-114-1014 atau juga live TikTok iSuara.network. Kita mainkan dulu yang ini. Nice. Ada BCL, Bunga Citra Lestari. Kalau aku, BCL, Batak Cembak Langsung.

Nyanyikan sahabat suara, pakai hati yang penuh, walaupun di mobil sendirian, it's okay. Kalau misalnya lagi bawa penumpang, ajak nyanyi juga ya. Drive dengan melepasmu di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, selamat hari Rabu. Bertahan sahabat suara, walaupun hari ini adalah kritis. Mau makan siang pasti ngelihatnya tuh yang diskon yang mana, bukan menu yang mana ya. Karena baru besok akan keluar kucuran dana. But kita nyanyikan saja hari ini dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan selanjutnya. Ah, ini dia. Ini adalah ratunya soundtrack Indonesia, Melly Goeslaw dengan Hanging alias Gantung.

ada yang masih suka baca novelnya? Is. Maudy Ayunda Prabu Kertas dan juga Melly Guslow dengan Gantung dan Dodo Harahap juga masih akan nemenin kamu setelah yang ini. Ada Ruang Senja dengan Jangan Jadikanku Seluruh Duniamu. Oh, jadikan matahari aja biar menyinari terus, asik. Di Iswara, suara warga Indonesia.

banget gak dengerin Melly Goeslaw dengan Gantung, yang dimana dulu sering mengalun di ruangan setrika kos-kosan saya. Hai kos-kosan Setia Budi. Yang ini siap dimainkan selanjutnya, ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana, lalu juga dilanjut dengan

Kalau Roni Parulian yang kayak gini nih refnya. Iya. Itu dia. Chocoberry yang ada di live TikTok, sabar ya. Kalau diputerin juga yang Vanessa Z jadinya bentrok. Tunggu. Next hour alias jam selanjutnya. Dua lagu ini siap dimainkan di 10 lagu keren tanpa jeda iklan i Suara-suara Warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap setelah Chris Dayanti dengan Merasa Cinta.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 7x7, 49. Setuju nggak setuju? Yang penting Roni, Paru, Lian, Azeg. Kenapa jadi radio pantun nih? Pesona Sederhana menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Sahabat suara, kita iklan dulu. Habis itu akan ada requestan dari Glenka dengan Raisa. Salah, requestan dari Glenka dengan mantan terindah dari Raisa. Tungguin ya.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: bersama Glenka.
1: Ya, betul ya. Raisa, mantan terindah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah WA ke 0816-1141-1014. Apa kabar Mas Agus di Bintara, Bekasi Barat, mau request lagu Ipang sekali lagi, udah gitu aja. Sedap, singkat, jelas, padat, rungkat ya. Terima kasih Mas Agus, dan juga hai apa kabar yang baru aja join di live TikToknya Iswara di iswara.network. Ada Glenka, Alial, Novirda, Rizal Shop, Denny, Azri, Alia, Yanti, dan tidak mungkin saya sebutkan 80 orang yang menonton live TikTok yang mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Selamat siang, thank you sudah mendengarkan, dan lagu-lagu Indonesia masih bisa kamu dengarkan pastinya di iswaranetwork.com/streaming, dan juga di 9 kota, ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan juga buat yang lagi mempersiapkan makan siang, tadi kan ada yang bilang ke saya lewat chat ya, dia bilang katanya lagi mempersiapkan makan siang, mau off dulu dengerinnya, mau keluar ruangan dulu dari kantornya, mau beli makanan warung nasi gitu. Kalau makan siang di hari Rabu 24 Juni yang besok baru keluar tuh ya, Dana Segar ya. Makan siang itu kalau misalnya ramesan lebih enak tumis, berkuah, atau kering. Kering itu dalam artian tumis kan masih ada sedikit minyak-minyaknya ya. Ini kering kayak literally tempe orek, telur bulat. Coba sahabat suara, suarakan langsung di 0816-114-1014. Ditunggu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: bersama kami.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini. Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there! Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi. Enggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu rawimu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini TikTok boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak. Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget?
2: Nyerah aja.
1: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara seru.
4: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.
2: Selamat makan siang sahabat suara.
7: Mungkin secepat itu kau lupa air mata sedihmu kala itu.
2: Dan di putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan, langsung disiapin Tulus dengan Langit Abu-Abu nemenin kamu mungkin masih milih-milih makan siang atau juga baru mau nentuin makan siang sesuai budget tanggal 24, gimana ya?

0: Niji, You and Me alias Kau dan Aku. Setelah Caleb J dengan Di Balik Pertanda, Dodo harap sampai jam 2 siang di
1: sini, tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Jakarta juga abu-abu. Lalu juga Semarang juga abu-abu langitnya. Ini diinformasikan langsung dari sahabat suara yang lagi mendengarkan Iswara di 9 kota. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Yang barusan kamu dengar adalah

Aucuri lagi. Silakan sahabat suara, kalau ada yang ingin disampaikan, pengen cerita, langsung aja ya, 0816-114-1014. Seperti yang sudah chat, ada Ahbak. Is it? Siapa ya namanya ya? Nastu, astaga maaf Nastu. Jadi dia makan siangnya sayur kuning isi tahu orek, dan juga minta remukan gorengan sama kerupuk. Wah, bergizi. Tapi itu nikmat ya. Dua lagu yang tadi diinfo sama saya siap dimainkan setelah yang

Kota Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kamu masih mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap dan sambil makan siang. Break dulu kerjanya. Tar dulu. Udah, gak usah ngerjain apa-apa dulu. Kalau lagi berkendara, fokus dulu. Karena lagu selanjutnya

Bung Glenn. Dewi Sandra, Ryan Pono buktikan. Shakira Fier dengan Tatap Mata juga siap dimainkan setelah Juicy Lucy. Yang ini ada Gurun Hujan. Dengerin di iswara.network.com/streaming dan juga live TikTok iswara.network.

0: siang. Yang pasti masih banyak lagu-lagu Indonesia dan juga nanti di jam 1 siang bakal ngobrol bareng musisi di Indokustik. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
5: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya. Yeah.
1: Kan kita mah jangan begitu jadi perempuan. Lagi
2: ngomongin restoran kan. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah, takut. Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, ya gitu kan. Iya, iya.
2: Langsung
3: ya,
2: ditambah. Tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya? Apalagi? Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjob 2026 Arslongga Generatio. Tahun

Di masa depan, acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, sahabat suara, sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekarang saatnya untuk Indokustik. Seperti tadi yang udah saya sounding juga ya di jam sebelumnya, bahwa akan ngobrol sama musisi yang dimana kali ini Studio Iswara kedatangan satu penyanyi muda berbakat Indonesia yang baru saja merilis EP yang bertajuk Tentang Diriku. Wah, ini kayak menceritakan dirinya kah atau dirinya siapa ini ya? Dan setelah memperkenalkan dirinya lewat single Kita Berbeda, sekarang ini penyanyi ini hadir dengan karyanya yang lebih personal dan penuh cerita. Salah satu lagu unggulannya berjudul Belum Waktunya Jatuh Cinta, di mana ini adalah sebuah lagu yang menggambarkan perasaan saat hati mulai tumbuh rasa tapi belum siap untuk melangkah lebih jauh. Langsung aja, Alika Syafira.
3: Halo.
2: Wah, udah makan siang ya?
3: Sudah dong.
2: Siap. Makan siang pakai apa tadi? Ya.
3: Pakai fried chicken.
2: Ayam goreng aja. Yang ringkes aja ya. Oke, berarti udah siap banget untuk memperkenalkan karyanya ya?
3: Siap banget dong.
2: Jadi buat sahabat suara yang mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga di 9 kota serta di live TikTok @iswara.network, boleh banget. Kalau penasaran kayak gimana, tontonin aja TikToknya ya. Dan Alika, selamat datang di Suara.
3: Terima kasih banyak, Kak Dodo.
2: Kabarnya gimana setelah kamu merilis EP ini?
3: Wow,
2: perasaannya gimana?
3: Perasaannya pastinya senang, mm-hmm. excited juga, mm-hmm. deg-degan juga. Mm-hmm. Jadi lumayan campur aduk, tapi yang paling pasti adalah excited.
2: Excitednya apa?
3: Excitednya karena akhirnya aku merilis banyak lagu, mm-hmm. gitu ya. Jadi excited banget sama respon-respon daripada pendengar, mm-hmm. pastinya gitu ya. Terus aku juga lumayan gak nyangka kalau ternyata wow, banyak ya lagu gue gitu. Wow, bisa merilis banyak anak lah ceritanya gitu.
2: Kita akan kulik, sahabat suara, seberapa banyak karyanya di EP ini ya. Dan wah, ternyata langsung banyak tuh, kayak orang kan satu-satu ya, harusnya ini langsung dare EP gitu ya.
3: Benar.
2: Dan sekarang sebelum kita masuk ke EP-nya, kamu itu sekarang ini tuh sebenarnya tuh di luar bermusik ini sibuk ngapain sih?
3: Kalau sekarang aku udah full bermusik.
2: Sebelumnya?
3: Sebelumnya aku kerja kantoran gitu.
2: Anak kantoran yang akhirnya kantoran bermusik.
3: Yes.
2: Susah gak sih jadi anak kantoran yang akhirnya bisa menciptakan karya dan sekarang full bermusik berarti gitu?
3: Sekarang
2: kan
3: full bermusik. Hmm. Kalau waktu awal-awal lumayan susah karena terutama waktu ya, kita maintain waktunya gitu ya. Hmm. Banyak hal-hal yang bentrok juga gitu. Karena kan kalau kantoran kan 9 to 5 gitu ya. Sedangkan kalau berjalan kayak lagi promo-promo kayak gini atau ada kita apa namanya kreatif musiknya, biasanya tuh hari-hari kerja juga gitu ya. Jadi
2: di luar jam kantor berarti.
3: Jadi itu kerjanya semua di luar jam kantor. Oh. Mau enggak mau di awal-awal tuh semua dikerjainnya di luar jam kantor gitu. Tapi ya udah, karena ternyata susah sekali untuk atur waktunya itu karena banyak hal yang bentrok. Hmm. Jadi mau enggak mau harus ada yang dipilih.
2: Oh.
3: Dan memilih bermusik.
2: Jadi kerumitannya itu adalah ketika sambil bermusik dan ngantor itu berarti weekend kamu atau Sabtu Minggu kamu kepake dong buat memproduksi ini.
3: Benar. Kadang pulang kantor itu juga kepake.
2: Capek gitu dong ya.
3: Lumayan.
2: Coba kantorannya di bidang apa?
3: Pariwisata.
2: Hotel.
3: Enggak, aku hotel di government waktu
2: itu. Oh, government. Tapi wah, itu mah lumayan menguras ya berarti ya.
3: Karena
2: kan ada pekerjaan yang memang sudah harus dikerjakan juga dan ada. Tapi emang kamu udah mempersiapkan untuk aku pengen terjun ke musik aja deh.
3: Waktu itu tuh memang kan awalnya kerja dulu gitu kan. Terus ketemu sama label, ngobrolin soal musik segala macam, kedepannya akan seperti apa gitu. Di situ aku sempat ngobrol juga sama label, tapi aku sambil kerja nih gimana gitu kan. Dan waktu itu label alhamdulillah support, nggak apa-apa deh gitu. Sambil kita berjalan dulu juga aja gitu. Akhirnya dijalanin lah tuh gitu ya, udah tahu karena pasti waktu akan banyak kepake gitu kan. Jadi ya buat me time, buat ketemu teman-teman, buat ketemu keluarga itu pasti akan banyak kepake gitu. Jadi ya udah, karena sudah berniat dan emang suka gitu, jadi dijalani.
2: Asik. Dan akhirnya hadirlah sebelum itu ada single ya.
3: Single
2: Kita Berbeda.
3: Kita Berbeda.
2: Itu serumit mempersiapkan IPK atau di kita berbeda ini udah mulai rumit nih ketika sambil ngantor?
3: Balik lagi tuh ya. Jadi memang waktu itu tuh adalah permasalahannya sebenarnya waktu aja.
2: Waktu, iya.
3: Waktu aja gitu. Jadi waktu kita berbeda ini yang bikin agak lama tuh karena kita harus ngundur workshopnya nunggu Sabtu Minggu gitu, atau terus recordingnya juga tunggu Sabtu Minggu, terus nyesuaiin jadwal sama produser juga gitu. Jadinya ya itu sih yang bikin lumayan gerbak-gerbuknya tuh di situ ya. Gitu sebenarnya di waktu itu.
2: Jam tidur kurang dong.
3: Jam tidur ya, wow. Bisa dibilang gitu.
2: Nah, sampai akhirnya ketika IP hadir ini, apakah prosesnya ketika masih dilakukan sambil jam kantor atau sudah setelah single, sebelumnya single itu udah cabut?
3: Jadi karena waktu itu mau proses IP ini akan banyak menyita waktu, akhirnya memilih lah
2: fokus ya.
3: Gitu. Yaudah karena kita mau bikin IP, kita harus fokus. Jadi mau nggak mau harus meninggalkan kantor.
2: Oke, okay, IP gitu. Itu adalah kan. Berapa sih jumlahnya karyanya di EP ini?
3: Totalnya 7. 6.
2: Oh, 7.
3: 7. Jadi setelah 7 itu sudah termasuk sama single yang pertama. Ya. Tapi kalau pembuatannya memang jadi jatuhnya 6.
2: Oke. Okay. Kenapa jadinya kamu memilih kata-kata tentang diriku untuk judul EP ini?
3: Memilih kenapa tentang diriku? Karena ini kan mungkin kalau dibilang karya pertama enggak juga. Cuman setelah aku rilis single pertama, aku pengen orang-orang juga jadi jauh lebih kenal aku. Gitu. Orang pengen siapa sih Alika Syafira gitu ya, gitu lebih tahu aku lewat karya-karya aku, makanya aku kasih judulnya tentang diriku biar orang lebih notice dulu, lebih tahu dulu, lebih kenal lagi sama Alika gitu.
2: Kalau tujuannya adalah kenalan, kan sebenarnya kalau kenalan itu kan harus merepresentasikan diri ya.
3: Yes.
2: Brand itu harus mewakili si produk, which is kamu produknya. Yeah. Brandnya bisa dibilang saat ini bisa dibilang adalah dari musik, yaitu tentang diriku gitu. Nah, ini sebenarnya seberapa besar sih EP ini merepresentasikan perjalanan hidup dan perasaan Alika juga saat ini gitu loh. Merepresentasikan maksudnya.
3: Kalau aku pribadi, kenapa akhirnya aku juga memilih lagu-lagu yang ada di EP ini gitu ya. Karena selain aku ngerasa, oh ya gue pernah relate lagi sama kisah-kisahnya gitu. Gue sendiri juga pernah ngerasain hal itu gitu. Jadi walaupun memang gak semua lagu di EP ini aku tulis sendiri gitu ya, tapi aku memilih lagu-lagu yang udah dikurasi akhirnya jadi EP ini tuh ya karena aku sendiri relate, aku sendiri suka sama lagunya gitu.
2: Relate-nya itu berarti adalah lebih ke, oh berarti kamu tuh emang tipe yang harus suka dulu ya,
3: iya,
2: baru
3: bener.
2: Bisa udah deh gas deh.
3: Benar, gitu ya. Benar,
2: oh,
3: benar.
2: Oke. Okay.
3: Harus suka dulu, harus ini gue juga nih lagi gini.
2: Selanjutnya kita akan bahas EP-nya nih sedalam apa, serelevan apa, serelate apa, dan juga apakah EP ini banyak pihak atau juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nanti kita bahas ya. Okay. Jadi sahabat suara, Alika, Dodo, dan juga pastinya kamu yang menonton di iswara.network, pasti tetap di Iswara, suara warga Indonesia. Kita akan balik lagi setelah Juliet dengan Bukannya Aku Takut, hanya di
0: sini, tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Alika Syafira.
1: Hai sahabat Suara.
0: Asik, siang-siang ada suara lembut. Biasanya kalau misalnya Selasa sama Kamis sama Farah Fairuz. Okay. Karena ini kan yang suaranya berat atau muncul sosok wanita kayak wow. Dan juga Dodo Harahap di Indokustik. Ada di sini musisi yang baru saja mengeluarkan EP ya, sebelumnya single, yaitu EP-nya adalah Tentang Diriku, Alika Syafira, yang dimana EP ini ada 7 lagu ya.
1: Benar.
0: Satu lagu adalah menjadi single dulu.
1: Single pertama ya.
0: Kenapa milih singlenya itu sih? Yang dikeluarin duluan?
1: Waktu itu tuh sebelum akhirnya ada EP ini, karena memang niatnya mau untuk rilis awal dulu gitu ya. Terus setelah milih-milih beberapa lagu, kayaknya ini yang paling aku banget. Di lagu Kita Berbeda.
0: Kita Berbeda.
1: Benar.
0: Kita Berbeda itu berarti tentang hubungan antar pribadi yang sifatnya berbeda.
1: Ya, Kita Berbeda ini kan mungkin kalau kebanyakan sekarang mungkin agama gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya
0: CBA, cinta beda, beda agama.
1: Tapi sebenarnya kalau di lagu ini beda tuh gak melulu soal agama. Ternyata begitu hubungannya dijalanin, kita baru tahu nih, oh kita tuh banyak banget bedanya di sini, di sini, di sini, di sini. Gitu. Terus ternyata toleransinya nggak bisa sebanyak itu juga. Gitu. Jadi setelah dihubungin, setelah dijalanin hubungannya, baru kita tahu ternyata kita terlalu banyak bedanya.
0: Kita Berbeda, silakan sahabat berbeda. Suara yang relate, tempelkan ya konten-konten TikTok kamu.
1: Bener.
0: Dengan soundnya Kita Berbeda.
1: Kita Berbeda.
0: Tebar paku. Oke, EP ini nih setiap lagu ini sebenarnya tuh nyambung atau enggak sih, Alika?
1: Kalau dibilang nyambung sebenarnya enggak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi menurutku di setiap kisah perjalanan seseorang tuh ada aja gitu. Ya di ghosting lah, love bombing lah.
0: Second choice. Tentang pilihan kedua ya.
1: Pilihan kedua.
0: Waduh,
1: ya gitu.
0: Pernah.
1: Ya begitulah hidup.
0: Oh, tetap ada curhatan di dalam sebuah karya ya.
1: Pakai
0: hati banget. Oke, dari sebuah lagu itu yang nyanyi pakai hati banget, yang kayak ini banget.
1: Pakai hati banget.
0: Judulnya
1: mungkin
0: apa?
1: Yang aku bikin sendiri ya. Judulnya Ternyata Kamu.
0: Ternyata Kamu.
1: Kamu.
0: Aku pikir tuh yang Belum Waktunya Jatuh Cinta. Ternyata Kamu.
1: Iya, Ternyata Kamu. Kalau yang aku, menurut aku banget, karena itu lagu pertama yang aku juga nulis sendiri gitu ya, liriknya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang Ternyata Kamu. Kalau kenapa Belum Waktu Jatuh Cinta itu akhirnya sekarang jadi lagu jagoan aku, lagu unggulan aku. Karena dia secara warna lagunya paling beda di antara yang lain.
0: Oke, okay. Paling beda berarti ini paling kontras ya.
1: Iya.
0: Emang rata-rata yang 6 lagu itu yang nyaris sama itu genrenya bisa dibilang apa?
1: Sebenarnya kan memang ballad gitu,
0: ballad,
1: ya, pop ballad gitu. Tapi kan lagu galau-galau, melo-melo. Ini tuh lebih cheerful gitu. Masih pop juga tapi lebih cheerful, lebih semangat, lebih jatuh cinta gitu.
0: Oh, tapi ada liriknya itu, kadang-kadang ada lagu gini ya. Dia tuh ingin menunjukkan rasa patah hatinya, ya akhirnya bikin ballad. Tapi ada juga lagu yang nadanya ceria, tapi liriknya tuh patah hati. Tahu gak lagu yang sampai sekarang masih berkumandang gitu?
1: Apa tuh?
0: Reza Artamevia.
1: Oh iya.
0: Berharap Untuk
1: Berduta Berbisa.
0: Nah
1: benar,
0: itu
1: benar.
0: Kok ceria,
1: ya, ceria.
0: Kok ngangkat gelas. Kalau yang ini sama, yang Belum Waktunya Jatuh Cinta,
1: bisa dibilang kayak gitu. Karena sebenarnya kalau di segi lirik sebenarnya nunjukin lebih jatuh cintanya aja.
0: Okay.
1: Tapi di ujung, tapi belum waktunya lagi kita buat jatuh cinta.
0: Ya, das itu dia ya.
1: Iya. Padahal kita lagi ngerasain jatuh cintanya, lagi senang, lagi berbunga-bunga. Tapi kalau buat mulai hubungannya nanti dulu deh.
0: Kenapa? Apa di dalam lagu itu apa yang ternyata kita belum waktunya jatuh cinta? Apakah masih di bawah umur satu? Atau mungkin aku mau serius belajar dulu? Kan Sabtu Minggu libur. Maksudnya gimana?
1: Oh itu, kalau dulu itu alasan klasik
0: itu
1: banget ya.
0: Itu
1: ya,
0: betul. Gitu.
1: Nah kalau di aku pengennya semua pendengar terserah merepresentasikan seperti apa gitu. Jadi gak ada apa ya, harus begini gitu, gak ada. Jadi terserah mereka mau dibawa kemana perasaan mereka pada saat itu. Buat yang ABG-ABG mungkin gitu ya. Lu gue udah jatuh cinta tapi harus fokus ujian,
0: nah,
1: gitu
0: itu ya. Dia.
1: Atau belum boleh pacaran sama orang tua. Tapi kalau misalkan di usia-usia yang udah agak dewasa gitu ya, ya mungkin masih trauma atau misalkan baru aja putus tapi aduh gue belum siap lagi, atau misalkan lagi fokus karir gitu ya.
0: Baru aja putus tapi mantannya langsung ini ya, tunangan ya.
1: Langsung.
0: Tunangan. Kok gitu setia? Dia.
1: Kok setia gitu. Perlu dipertanyakan.
0: Itu dia. Untuk yang ini banyak juga yang merespon sahabat suara ya. Waktunya belum waktunya jatuh cinta Kak. Not donat. Oh ini Madura nih ya, not donat. Terus juga Eu, apa kabar Eu? Belum waktu jatuh cinta Kak. Blue. Kita berbeda. Nat Donat, sama Blue Is Blue pakai nama asli deh, beneran deh. Biar ketahuan deh suara hatinya kayak gimana ya. kita mainin ya.
1: Biasanya yang patah hati maunya gitu. Pakai second account.
0: Second account, gak heran second choice. Hey. Kalau ngomongin soal EP yang ini nih, berapa manusia yang terlibat di dalamnya untuk proses ini?
1: Waduh,
0: ada berapa orang nih? Ada berapa musisi juga kak atau gimana?
1: Aku sebutin aja ya.
0: Oke, coba.
1: Ada Kak Iyas Ekute.
0: Wah.
1: Ada Yes.
0: Hadir.
1: Ada Kak Anggi Anggoro. Ada Om Ferdi Tahir. Ada Om Ica. Ada Om Bembi. Ada Kak Ivan Alidian.
0: Ada Kak Bembi Nur.
1: Iya.
0: Aku recap ya. Terus ada juga ada Kak Ferdi Taher.
1: Yes.
0: Kak Ica Aji. Iyas Pras.
1: Yes.
0: Ada lagi?
1: Kak Anggi sebagai produser. Terus ada Kak Ivan juga, ada sebagai penulis lagu juga.
0: Sebagai yang dari kantoran akhirnya shifting ke full bermusik, tahu dikepung sama mereka, bagaimana prosesnya?
1: Wow.
0: Seru, stres, deg-degan, takut di luar ekspektasi. Bener-bener. Mereka gimana?
1: Awalnya deg-degan karena emang mereka mau ya gitu.
0: Selalu ya.
1: Iya, emang mereka mau gitu. Ya. Pasti kan punya gitu ya. Emang mereka mau, emang enggak apa-apa ya gitu. Tapi begitu ketemu mereka, ngobrol, ternyata mereka sangat welcome, mereka sangat ngebantu aku gitu ya. Terus aku selalu tanya-tanya lagu yang cocok aku sama buat aku gimana, terus aku harus apa gitu ya. Terus banyak deh pokoknya sharing-sharing dan mereka sangat banyak ngasih insight ke aku juga gitu. Jadi very welcome lah yang pasti.
0: Nah, ini kalau kerja sama orang banyak gitu ya. Terus di industri kreatif itu biasanya tuh banyak aha moment kayak
1: Yeah.
0: Apa pengalaman yang paling kamu dapetin ketika lagi proses ini? Maksudnya adalah ekspektasi kamu begini tapi ternyata begini ya. Ada enggak keseruan seperti itu? Banyak sih pasti.
1: Banyak sebenarnya. Mungkin tapi yang kalau aku ingat saat ini soalnya yang paling ngebekas kali ya. Karena waktu itu aku baru banget juga bikin lagu kan, belajar gitu ya. Terus aku pikir tuh prosesnya akan rumit banget gitu. Secara teknis gitu. Oh, kita harus bikin ininya dulu, itunya dulu gitu ya. Tapi sesimpel kita curhat aja dulu.
0: Maksudnya curhat gimana?
1: Curhat aja dulu kayak kita mau bawa lagu itu kemana, mau lagu itu seperti apa, ngobrol aja gitu. Jadi kayak waktu itu aku bikin bareng sama Kak Anggi dan juga Kak Iyas. Alika kita bikin lagu aja yuk gitu kan, gitu. Ayo dong Kak kita bikin lagu gitu kan. Terus Alika mau bikin lagunya seperti apa gitu. Kayaknya karena udah banyak patah hati, pengen agak romantis. Aku bilang gitu, pengen yang lebih mungkin gak yang jatuh cinta kayak belum tentunya jatuh cinta banget, tapi pengennya lebih romantis, udah menemukan seseorangnya gitu. Jadi ya udah, terus akhirnya curhat mau kayak apa lagunya, dibawa kemana. Terus barulah di situ kita cari nadanya gitu, terus liriknya mau seperti apa gitu. Jadi sesimpel ternyata ya udah keluarin aja apa yang ada di otak lo gitu.
0: Wow, ada ilmu baru yang di kamu serap dan akhirnya kamu akan simpan itu untuk kamu berkarya kedepannya dari mereka yang ikutan berproses dalam karya ini?
1: Banyak sih sebenarnya mungkin ya. Cuma yang paling pasti itu adalah ya terus berkarya konsisten dan sabar aja sih.
0: Oh gitu.
1: Ya itu yang paling pasti gitu. Konsisten, selalu bikin karya, selalu belajar terus gitu. Dan sabar aja gitu.
0: Berarti emang ini ya, yang ilmu yang paling besarnya adalah kalau baru mulai ya jangan berharap apa-apa. Terus aja dulu
1: pokoknya bikin aja terus, keluarin apa yang ada di otak gitu ya. Terus

0: Nanti kita akan lanjut lagi sama Suara ya. Kita akan main games juga. Yang pasti Alika, Syafira dan juga Dodo harap masih bersama kamu. Setelah Isyana Sarasvati Terpesona, kita balik lagi.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Pesan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, dan siang hari ini ada suara Alika Syafira.
1: Yay, hai.
0: Ini lagi bertemu dua sign yang berbeda, yang satu fire.
2: Kalau kami itu apa ya? Sign-nya ya? Api atau
1: iya,
2: api juga? Iya. Pecah telur pecah kita kalau ketemu. Telur, ini ya. Api
1: benar,
2: ketemu api ya.
1: Benar.
2: Oke, sahabat suara. Untuk lah kenapa ada Tika? Tika aman ya. Buat sahabat suara coba tebak, karena aku adalah api Sagittarius. Nah, dia ini api, sign-nya apa ya?
1: Yes.
2: Clue-nya adalah nanti di akhir acara kita akan kasih hadiahnya itu kita puterin lagunya Alika Syafira ya.
1: Yay.
2: Belum waktunya jatuh cinta.
1: Yay.
2: Tebak ya apa? Jangan terlalu dekat. Apa namanya clue-nya? Ambisi.
1: Benar, ambisi.
2: Oke. Dan sekarang ini ngomongin tentang EP-nya. Di dalam EP-nya ini sendiri ada satu lagu yang menjadi lagu andalan, Belum Waktunya Jatuh Cinta.
1: Yes.
2: Nah, menurut Alika sendiri gimana cara membedakan antara belum siap jatuh cinta dan sekedar takut mengambil risiko?
1: Belum siap jatuh cinta atau takut mengambil risiko ya? Mungkin kalau sebenarnya kan kalau jatuh cinta tuh kita nggak pernah bisa atur kapan rasa itu datang ke kita gitu ya. Tapi kalau keputusan itu yang kita yang bisa tentuin. Kita mau maju atau enggak gitu. Tapi kalau rasanya nggak bisa kita kontrol gitu kan. Tiba-tiba aja datang gitu. Tapi keputusan untuk kita mau enggak ya ambil keputusan ini, mau enggak ya kita mulai lagi untuk punya hubungan baru. Nah, itu yang bisa kita kontrol.
2: Oke. Wah, ini juga ya dia ternyata ya sangat log. Jadi kamu kalau jalanin hubungan tuh logika apa perasaan?
1: Dua-duanya harus jalan sih.
2: Oh iya?
1: Ya
2: oh
1: dong.
2: Iya, juga ya.
1: Dua-duanya harus jalan.
2: Berarti enggak cuma perasaan doang ya?
1: Enggak cuma perasaan doang. Aku lumayan kayak mau-mau enggak gitu. Iya enggak gitu. Hmm. Jadi aku lumayan yang kayak kalau misalkan abu-abu atau kayak misalkan enggak jelas gitu ya. Udahlah gitu.
2: Paling enggak jelas tuh sama zodiak apa?
1: Waduh. Paling gak jelas. Belum ada yang jelas .
2: Terakhir.
1: Terakhir apa tuh?
2: Siap sama zodiak apa?
1: Aquarius.
2: Wih, kalem loh dia padahal loh. Cuman
1: sulit sekali.
2: Geregetan ya. Sama yang mengalir ya.
1: Iya betul. Kayak cepet gak? Gitu.
2: Waduh, apa? Cepet
1: mana gak? Nih?
2: Gitu. WA kok dibaca doang?
1: Bener lagi.
2: Tapi update status.
1: Nah, itu dia. Perlu kita pertanyakan.
2: Ya ampun, sedalam itu ternyata ya. Tebak ya, Alika ini zodiaknya apa?
1: Bener.
2: Dari setiap clue yang nanti akan diberikan di setiap pertanyaan ya, sahabat suara ya. Selanjutnya ada 7 lagu yang ada, best of the best, favorit kamu yang mana?
1: Waduh, favorit. Kalau favorit susah, tapi mungkin
2: yang paling relate.
1: Harus, waduh.
2: Paling Alika banget gitu.
1: Ternyata kamu kali ya.
2: Ternyata kamu. Jadi kamu pernah ngerasain hubungan yang akhirnya nemuin oh dia nih.
1: Iya, gitu. Aku rasanya kayaknya dia deh. Gua sama dia aja deh.
2: Si Aquarius itu.
1: Jangan dikulik terus.
2: Tapi kan itu juga ya. Kok lama ya nih orang ya.
1: Kan.
2: Tapi kalau misalnya sahabat suara sedang berada di fase mencari jati diri atau pengen mengerti perasaan mereka, lagu mana yang paling kamu rekomendasikan di EP ini?
1: Kalau pengen mengerti perasaan mereka ya.
2: Kayak ini perasaan gue, dia kayak ngambang gitu, kayak mau iya mau enggak. Enggak. Menurut kamu apa dari 7 lagu itu?
1: Kalau dari 7 lagu itu aku mungkin akan ngerekomendasiin Tersenyumlah kali ya.
2: Waduh, Tersenyumlah?
1: Iya, karena soalnya di Tersenyumlah tuh menurut aku hubungan yang kita tuh selalu punya masalah di setiap hubungan, tapi mau gimana pun kita harus ingat kita harus bisa sama-sama bareng. Kita ya apapun itu, apapun masalahnya, pokoknya lo harus balik sama gue dengan senyuman gitu.
2: Wih, terlihat ya bintangnya makin zodiaknya makin kelihatan. Lo harus balik sama gue.
1: Iya, lo harus
2: harus
1: balik.
2: Kata harus itu tuh udah menandakan,
1: menggambarkan sekali ya.
2: Sign-nya dia tuh apa, zodiaknya dia apa, coba sahabat suara langsung add isuara.network atau 0816-114-1014 ya. Kita main game.
1: Wow.
2: Ada game di dalam game.
1: Aduh, ada game dalam game. Benar.
2: Ini ya. Ada Sagittarius di dalam Tupperware ya. Betul ya. Kali ini kita akan jawab dengan nada. Silakan jawab pertanyaan yang aku lemparin.
3: Oke.
2: Okay. Kamu tangkapnya pakai nada ya.
3: Oke.
2: Okay. Base nadanya dari sini. Oke. Okay, kita mulai langsung pertanyaan pertama. Kenapa suara gue jadi kayak Om Burhan ya? Perkenalkan nama lengkap kamu dan asal kamu dari mana?
3: Aduh, oke. Okay.
2: Namaku. Ya, silakan. 3, 2, 1.
3: Halo, namaku Alika.
2: Dari mana, dari mana, dari mana?
3: Asalku dari Tangerang.
2: Kalau nama lengkapnya, nama lengkapnya apa?
3: Tiara Alika Syafira.
2: Lahirnya di mana?
3: Lahir di Jakarta.
2: Coba sekarang sebutkan kebiasaan yang paling suka kamu lakuin setiap hari. See.

0: Scroll
1: TikTok.
0: Wow. Sebutin kebiasaan buruk kamu yang kamu tahu cuma susah diubah. Apa itu sikat?
2: Kayaknya ambisius.
1: Itu buruk atau enggak tuh sebenarnya?
0: Apa tuh?
1: Kalau ambisius tuh buruk
0: ambisius
1: atau enggak?
0: Ambisius. Itu adalah hal positif yang ngerepotin orang ya.
1: Ya, jadi bisa dibilang buruk, bisa dibilang enggak gitu ya.
0: Ambisius. Sebutin impian kamu untuk berkolaborasi dengan salah satu musisi siapa? Coba sebutin nama. Aku ingin, let's go.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Rotemo 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemo dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap dan juga Alika Syafira dengan EP yang sedang digadang-gadang akan Gen Z gak tuh bahasnya digadang-gadang ya, yang sedang dipertaruhkan untuk menjadi the best EV deh tuh. Ah udah gagal gue promosiin orang mengangkat kata-kata nama. Kok jadinya mobil elektrik sih ya? EP tentang diriku ya. Yes. Asik. Masih penasaran ya? Zodiaknya apa? Udah ya, banyak sahabat bener. Suara yang menjawab di live TikTok. Ada Kado itu di samping siapa? Agung Hapsah, udah tuh.
1: Agung Hapsah, bener lagi.
0: Ada Virgo, Gemini, Libra, Aries, Taurus, Scorpio. Ntar tungguin ya. Ini adalah ngobrol kita terakhir sebelum lagunya muncul. Yeah. Kita langsung spill.
1: Spill ya, langsung kita spill nanti.
0: Alright, kita balik lagi ke EP-nya. Menurut Alika, kenapa pendengar atau juga sahabat suara wajib mendengarkan EP tentang diriku dari awal sampai akhir? Apa nih yang bikin kayak ini nih?
1: Karena menurut aku semua fase percintaan kalian ada di situ.
0: As.
1: Itu dia. Semua fase percintaan
0: akan... Emang kalau fase menurut Alika sendiri ada apa aja?
1: Maksudnya tuh dari yang jatuh cinta gitu ya. Terus abis itu patah hati. Atau misalkan kayak ada di laguku tuh yang love bombing gitu ya. Jadi kita kalau PDKT sama udah mulai pacaran, itu perilakunya udah mulai beda tuh.
0: Oh iya?
1: Iya kan? Biasanya kan kalau PDKT, lo di mana aja gue jemput.
0: Asik. Gitu kan?
1: Tapi udah mulai pacaran, ya aku kayaknya capek deh hari ini. Hari ini aku gak jemput ya.
0: Itu namanya love bombing.
1: Love bombing. Jadi kayak awal-awal aja kan ditunjukin terus gitu ya. Namanya mungkin mau memikat hati gitu kan. Itu kan pasti ditunjukin terus. Udah mulai kesini-kesininya, biasanya udah mulai mager-mageran, ya udahlah gitu ya. Udah 2 tahun 3 tahun pacaran tuh biasanya udah mulai gitu tuh ya kan.
0: Ah, gimana udah nikah ya?
1: Itu dia.
0: Love dar derdor.
1: Love dar derdor gitu. Sampai akhirnya mungkin ada yang setelah itu pasnya patah hati gitu ya. Sampai nemuin seseorang, ini dia nih yang gue cari-cari selama ini gitu.
0: Wow. Kalau berarti semua lagu ini adalah cocok untuk segala macam perasaan.
1: Benar.
0: Nice ya.
1: Nice.
0: Yang paling pecah itu udah banyak digunain belum sih sama netizen untuk rilisan kamu ini di sosmed?
1: Kita berbeda sama BWJ sebelum waktunya jatuh cinta nih udah lumayan banyak yang pakai.
0: Biasanya ditempelin pakai konten apa? Senja kah? Daun-daunan?
1: Suka cerita-cerita atau kayak ya manifesting gitu. Kayak semoga kalau di BWJ tuh semoga one day gue ketemu orang yang gini gitu.
0: Fotonya ini K-pop gitu ya?
1: Iya, atau enggak fotonya dia sendiri atau sama pasangannya atau kayak kado-kado dari pasangannya gitu.
0: Gimana sih perasaan musisi kalau akhirnya lagunya tuh ditempelin di konten netizen?
1: Seneng banget lah.
0: Serius? Tapi itu pernah, kamu kan sering scroll TikTok, sering nemuin itu, pernah?
1: Beberapa kali pernah.
0: Apa gitu yang pertama kali kayak, apakah?
1: Yang pertama kali kayak, ada yang tahu lagu gue, gitu. Akhirnya ada yang tahu lagu gue, ada yang pakai lagu gue, seneng banget.
0: Di repost nggak?
1: Repost dong.
0: Oh iya?
1: Iya, aku biasa komen, like, repost, itu udah pasti.
0: Wow, humble sekali.
1: Kalau aku lihat pasti aku langsung. Atau apa? Yang ngetek suka ada yang ngetek juga. Nah, kalau udah ngetek kan kelihatan tuh pasti gitu. Nah itu aku suka repost. Suka aku masukin story lagi.
0: Satu-satunya profesi yang nggak pernah relate itu adalah penyanyi. Jadi aku nggak tahu perasaan itu muncul gimana kalau udah di sosmed gitu ya. Tapi kalau musisi yang tahu-tahu kak. Aku pernah ngeliat konten kakak yang sama istri lagi rebutan mau stay di hotel apa. Jadi kita suka, aku pernah bikin konten, bikin buka salah satu travel apps. Kita mau stay di mana? Cepatlah sesimpel di Bandung. Nah itu aku kayaknya perasaan sama kayak kamu
1: deh. Bener.
0: Oh lu nonton? Oh,
1: bener. Kayak gitu juga.
0: Cuman effortnya gede. Harus check out hotel. Harus 5 juta.
1: Sama kok ini. Kenapa? Juga. Oh iya. Gak ada effortnya. Gak ada yang effortnya kecil. Oh iya.
0: Bener ya. Oke. Aku akan lanjutkan kalau gitu ya. Oke, setelah perilisan EP ini, project baru bisa di spill gak? Sampai ada mungkin penampilan spesial atau ada karya berikutnya yang lagi digarap?
1: Sejauh ini kita masih promo-promo gitu, tapi di stay tune aja di seluruh sosial media aku gitu. Didoain juga semoga bisa segera rilis album, bisa ngadain showcase juga gitu. Jadi di stalking aja di seluruh sosial media aku.
0: Apa?
1: @AlikaSyafiraAA namanya.
0: @
1: Alika
0: Syafira
1: AA. Jadi A-nya tuh di belakang banyak gitu.
0: Kalau udah ada yang sama, A-nya tambah lagi satu.
1: Tambah lagi satu.
0: Udah banyak AA. Oh gitu ya caranya ya.
1: Karena gitu suka kalau Alika Syafira doang, ya udah ada yang pakai.
0: Real. Syafira real gitu.
1: Enggak.
0: Kok yang lain palsu.
1: Gitu. Belum sampai ada yang real fake gitu sih.
0: Oh, itu buat ngebedain mana yang Oh, gitu ya.
1: Gitu.
0: Demi rebrandingan ya. Itu dia. Jadi @Alika Syafira hanya dua, hanya ditambahin dua.
1: Tiga, ya. Tambahin dua.
0: Oke. Silakan sekarang mengajak sahabat suara untuk mendengarkan karya kamu. Waktu dan tempat dipersilakan.
1: Oke. Hai sahabat suara, aku Alika Syafira. Jangan lupa buat dengerin seluruh lagu-lagu aku yang ada di EP Tentang Diriku di seluruh digital music platform kesayangan kalian, dan juga udah bisa di request di Iswara.
0: Yeay. Sebelum muncul lagunya Belum Waktunya Jatuh Cinta, ternyata Alika Syafira zodiaknya adalah
1: jeng adalah Leo.
0: Terima kasih buat kawan Kanaya, Ulfa, Glenka udah check. Jangan ntar kita kena ban dari si TikTok ya kalau bilang check out. Jangan. Thank you ya Alika.
1: Oke,
0: ya.
1: Terima kasih banyak juga Kak Dodo.
0: Oke, dan ini
1: suara, terima kasih banyak.
0: Yes, dan ini adalah sekalian closing juga dengan lagunya Alika Syafira Belum Waktu Jatuh Cinta. Ketemu besok sama Farah Virus dengan mungkin ada musisi lainnya. Pasti tetap di suara warga Indonesia. Thank you Alika.
1: Terima kasih Kak Dodo.
0: Terima kasih sahabat.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sebentar, sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar.

0: nya pakai kemeja putih lengan panjang, terus celana komplang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau atau enggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh, jadi gitu.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet You Want, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram @aeonmall.deltamas.
3: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Cinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Cinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
4: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Cinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
5: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Rotemo 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: personal color analysis bersama SMLK Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM.
5: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore buat kamu yang belum sempat makan karena banyak kerjaan.
5: Wuih, selamat sore yang di tangan kanan kamu setir, tangan kiri tangan ceweknya.
4: Hai. Selamat sore yang tangan kananmu madu, tangan kirimu
5: racun. Madu, madu.
4: Ada racunnya mana? Kenapa ada lagunya? Iya. Selamat sore, kita mulai lagi hari ini.
5: Betul sekali, seperti biasa Rama dan Adi menemani kamu. Dan kita buka di request 0811 993 3901
4: di Instagram iswara.bjm dan juga TikTok kita iswara.bjm.

0: memainkan musik pilihanmu.
1: Jalan-jalan ke kebun binatang. Jani.
2: Jali.
3: Aku pusing kepala, Jani.
2: Makanya saja kita refreshing bareng-bareng aja.
3: Refreshing?
2: Iya.
3: Bareng-bareng? Waduh, jalan-jalan loh, Jani.
2: Cakep.
3: Aku minta bawain ke depan pun kada Jani, aku minta bawain ini.
2: Aku hendak menjajak ke kam nih ya.
3: Kemana Jani?
2: Ke kebun binatang kali ay.
3: Kebun binatang. Waduh, ayo.
2: Nah, ini kebun binatang aja, Le.
3: Wih, kebun binatang.
2: Hati-hati, Jali, ini singanya dilapas, sesebut di lapas.
3: Assalamualaikum. Belapasin singanya. Aku ada bependeng nih, Jani. Aku takut dan luloy, tapi kok, Jani? Kenapa pala Jani, nih?
2: Makanya aja, aku begini, kita berdua aja sih, Nek. Ikam katutu binatang apa gerang?
3: Aku. Aku jujur aja kada suah aku ke kebun binatang Jani.
2: Ndak.
3: Adi di sini ada apa aja Jani?
2: Di sini banyak binatangnya Jali pas banyak ikam bakawanan aku. Bah. Di sini aku pada binatang lengkap Jali.
3: Aku bisa dapat informasi. Binatang apa aja?
2: Nih ada apa namanya burung gereja.
3: Burung gereja.
2: Burung gereja. Ini burung atau gerejanya Jali?
3: Oh kayak ini burung.
2: Ini burung.
3: Itu gereja.
2: Iya itu gereja.
3: Burung.
2: Burung gereja.
3: Burung gereja. Iya. Kada suah melihat aku Jani nih. Amun gereja lancak. Burungnya kada suah aku.
2: Nah amun apalagi itu kucing.
3: Kucing jadi binatang. Kayak apa bedanya lanan di rumah aja nih?
2: Amun di rumah, ya. Ini bergabah.
3: Bergabah.
2: Amun di sini kucingnya besila dok.
3: Bah, aku mulai gugup jane kucing besila. Aduh, mudahan kada bugoko jenya nah. Amun sampai bugoko aku buka dulu jane. Aduh.
2: Nah, selanjutnya kita akan melihat
3: ya
2: iwak kepala timah nih jale.
3: Ini aku kada suah melihat iwak kepala timah. Cucuk hajinya kada kau mencungul janilah.
2: Kenapa jale?
3: Bagat kepalanya ada timahnya.
2: Nah, kita jalan-jalan lagi Jali ya.
3: Jalan lagi.
2: Jan
3: itu apa Jan itu yang sebelah kiri kam Jani?
2: Oh, itu Jali. Ya. Makhluk langka.
3: Makhluk langka.
2: Makhluk langka Jali.
3: Waduh, bagusnya Jani. Apa itu Jani?
2: Belalang ruku.
3: Bah. Belalang ruku.
2: Iya.
3: Adang. Aku lagi halus Jani lah. Ada kawanku suah membagi aku. Ini aja belalang sembah. Ini belakang ruko.
2: Ruko.
3: Berartinya naik dah lah. Bangun dahnya. Sampai ruko. Aduh, bagusnya. Belang sembah. Jadi belakang ruko. Waduh.
2: Angka ya, Jale.
3: Mantap ini. Ini ngagannya kebun binatang.
2: Apa, Jale?
3: Yang beda.
2: Nah, itu tujuan terbang-terbang, Jale.
3: Apa?
2: Terbang-terbang.
3: Apa itu?
2: Kuyang.
3: Bah.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedap

0: rasanya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjar Masin 90,1 FM.
1: Hai, selamat sore sahabat suara tercinta. Jumpa lagi. Kita hari ini ber-15 ya.
0: Anak main bola ikam. Akhirnya Ronaldo nggolin ya. Hiduplah Piala Dunia ini.
1: Ikam pada percaya ajarku yang kemarin. Ya kok Ronaldo kok kalau dijarai lawan
0: Man, orang. Sekarang sudah ada di studio.
1: Mantap sekali. Kita sudah kedatangan Lionel Messi.
0: Kali ini sahabat suara spesial kita kerjasama dengan Psikolog Klinis ya, Ikatan Psikolog Klinis. Kita sudah kedatangan narasumber kita, ada Bu Aufa Damayanti, MPS, psikolog.
1: Yes.
0: Selaku psikolog klinis. Dengan tema kali ini adalah apa, Ram?
1: Adulting and Quarter Life Crisis. Terlambat atau bertumbuh?
0: Asik. Gimana kabarnya hari ini Mbak Aufa? Kabarnya baik?
2: Alhamdulillah baik.
1: Panjang perjalanan ya.
2: Lumayan.
1: Iya. Kayak berasa sekarang tuh Banjarmasin makin padat gitu ya.
2: Iya.
1: Kok makin rame gitu.
2: Sore dikit penuh banget
1: iya,
2: jalannya.
1: Iya makanya. Kayak pikiran tuh kita abis siaran pagi kan dulu ya siaran pagi. Udahlah masih oke lah orang ngeterang anak. Sekarang sore
0: sama aja ya.
1: Padet juga.
0: Makanya jangan telat ikam ram.
1: Ceramen.
0: Mbak Aufa, kita akan ngomongin tentang adulting and quarter life crisis
1: yes,
0: ya.
1: Yes, kita mau ngebahas tentang satu hal yang menjadi topik obrolan para Gen Z.
0: Yes.
1: Quarter life crisis.
0: Wah, yes. Kita banget ya.
1: Ah, ada mengerti aku.
0: Banyak orang muda sekarang bilang lagi di fase quarter life crisis katanya. Sebenarnya nih Mbak Aufa, kita mau nanya secara garis besar mungkin ya, quarter life crisis itu apa sih?
2: Oke, quarter life crisis itu apa? Biasanya kalau di medsos itu disingkat ya, QLC. Quarter life crisis. Quarter life crisis. Jadi quarter life crisis ini sebenarnya fase. Fase di mana kadang orang itu merasa bingung sama arah tujuan hidup. Jadi ini fase di mana seseorang itu masuk di umur-umur ketika banyak pikiran muncul, pertanyaan-pertanyaan terkait biasanya kerjaan, karir, diri, identitas, tujuan hidup, pasangan, hubungan. Nah, di fase QLC itu sampai bisa makin bergejolak ketika ada tuntutan hidup seperti itu.
0: Oh, fase kita bertanya-tanya berarti ya.
2: Fase kita bertanya-tanya.
1: Iya. Berarti ini benar-benar memang kondisi psikologis yang benar-benar ada gitu ya. Bukan hanya apa populer di sosial media aja istilah yang di up oleh Gen Z, enggak ya. Memang benar-benar ada nih orang yang mengalami ini gitu.
2: Ada, ini fase yang nyata. Ada penelitiannya juga di teori perkembangan di psikologi. Tapi memang bukan diagnosis klinis gitu. Jadi ini terjadi tapi bukan masuk diagnosis gangguan mental kayak gitu.
1: Range usianya?
2: Range usianya itu biasanya mulai dari 20-an sampai 30-an awal. Dan setiap orang mungkin akan mengalami QLC, tapi mungkin pada taraf yang berbeda-beda gitu. Jadi intensitasnya nggak sama. Mungkin ada yang cuma bingung-bingung dikit, ada yang sampai kayak galau mampus.
0: Thinking
2: gitu. Gitu.
1: Apa namanya bingung-bingung dikit. Di mana aku mana kunci langsung KLC kunci motor di mana hilang KLC.
0: Tapi ada sektornya enggak quarter life crisis, sektor misalnya sektor finansial kah yang bener. Paling gede
1: asmara
0: kah itu ada itunya enggak?
2: Bisa, tiap orang bisa punya yang beda-beda pengalamannya. Ada orang yang memang lagi di fase hidup misalnya habis lulus kuliah bingung sama kerjaannya. Kadang kan ada orang yang langsung kerja, ada orang yang mungkin sebelum kerja maunya nikah dulu nih, bingungnya di situ karena tekanan kan macam-macam tuh.
1: Bener.
2: Dari
1: bener.
2: Faktor A, B, C, D. Nah akhirnya jadi QLC kayak gitu.
1: Bisa dibilang nggak ternyata QLC ini dia datangnya awalnya mulanya itu dari karena dia dibanding-bandingkan oleh keluarga, teman atau apa kayak gitu.
2: Bisa banget mas.
1: Bisa ya.
2: Iya itu jadi pemicunya. Apalagi kalau kadang kan mungkin orang itu sebenarnya netral ya untuk nanyain kita bentuk perhatian kayak. Bener. Gimana kerjaannya? Udah kerja di mana? Atau gimana sama pacarnya? Atau udah punya pacar belum? Gitu kan. Sebenarnya netral, tapi kadang kondisi kita yang bikin hal itu tuh jadi makin negatif buat kita. Apalagi kalau kita biasa aja kan sebenarnya itu cuman pertanyaan yang lewat aja, casual question gitu kan. Tapi kalau ternyata kitanya lagi enggak oke, lagi capek banget, terus kita udah ada ide untuk kayak ngerasa enggak oke sama hidup kita, akhirnya kan enak deh.
1: Iya bener. Lagi capek kita nih ya.
0: Iya iya iya.
1: Kita sepak paku.
2: Bad mood.
0: Sepak paku tuh udah jadi kam juga ya salah.
1: Kita pundi. Belum bisa apalagi, pacar
0: iya, jadi. Iya iya. Apalagi habis lulus misalnya kapan nikah. Kapan punya rumah. Iya kan. Tuh nah tetangga baru 4 COC misalnya kan.
1: Asli.
0: Iya kan ada kan kayak gitu kan.
1: Anak tetangga tuh.
0: Nah, kan,
1: juara
0: gitu
1: satu
0: kan.
1: COC. Masa Ikam mau ada lulus sekolah. Ikam sudah 45 aja.
0: Kan kayak gitu sakit hati ya.
1: Sakit hati.
0: Iya iya iya iya.
1: Kalau kita enggak ada apa namanya? Masalah atau apa-apa?
0: Bunderis bunderis.
1: Aman aja. Coba kalau kita ada ininya pemantiknya lagi bete kah atau apa kah bisa kena itu.
0: Nah, iya betul. Tapi kalau ngomongin tentang sosial medianya nih. Berpengaruh gak sih sosial media ini?
2: Menurut aku pribadi berpengaruh. Dan ya sedikit banyak berpengaruh. Apalagi tadi itu kalau kondisi kita gak oke ya. Akhirnya gampang kena. Kadang kan gimana ya, pada kenyataannya sosial media itu memang tempatnya orang pamer gitu ya.
0: Iya.
2: Menunjukkan apa yang dia punya. Iya kebahagiaan, apa yang dia punya, pencapaian gitu. Jadi memang sudah sewajarnya memang sosial media dibuat nunjukin yang bagus-bagus. Nah tapi kadang kita itu kan mikirnya membandingkannya itu langsung behind the scene yang kita alami sama yang bagus-bagus itu. Ya jadilah, ya kan. Padahal kan orang itu punya pengalaman hidup yang beda-beda. Punya fase hidup yang beda-beda. Di balik kesuksesannya dia yang ada di Instagram, lagi lamaran, nikah, lagi jalan-jalan ke luar negeri atau baru dapat kerjaan yang bagus, kan ada perjuangannya juga di balik itu. Cuman kan mereka enggak kasih lihat prosesnya ya.
1: Iya,
0: benar. Nah, itu kita kadang-kadang lupa Mbak ya tentang hal itu. Kan ngeliat kayak gitu terus orang.
1: Apa tuh?
0: Marah-marah kasihan banar ih
1: dis. Paling dong. Bukan kasihan dong, Dik. Marah-marah bagusnya ini kayak gitu. Marah-marah kasihannya. Ikam dong yang lebih tinggi. Kenapa ikam melihatnya aku? Enggak kayak gitu kali.
0: Aku salah ya berarti ya.
1: Aku dong ih. Kasihannya Adi pakai hijab kayak itu. Kok ikam? Paling ikam.
0: Tapi kan Mbak, gara-gara kita ngeliat di sosial media tiba-tiba ada yang udah punya mobil ya.
1: Betul, betul.
0: Ada yang udah kredit rumah orang nih.
1: Usia ya, kan? 20 udah 1M penghasilannya.
0: Kita kan ngerasa ya hidup kita tuh terlambat atau telat gara-gara melihat teman-teman yang bisa dibilang sukses duluan. Kenapa kita mudah sekali terjebak dengan perbandingan tersebut?
2: Oke, manusia itu bound to compare.
1: Yes.
2: Jadi memang kita itu udah dari sononya gitu ya, bahasa ininya untuk membanding-bandingkan diri. Terus kita itu secara biologis di otak ada yang namanya amigdala. Itu tuh sangat responsif terhadap hal-hal negatif karena itu yang kontrol emosi kita. Nah, di situ akhirnya kita kalau misalnya udah mikirnya negatif kemana-mana langsung kan kesentil gitu ya. Gitu.
1: Oke, gitu ya. Akhirnya bawa hati.
0: Gitu. Ada pertanyaan nih sahabat suara. Ini ada yang nanya. Boleh gak ada kameranya ada kebohan kita cari lateral jatah lu ter. Pertanyaannya itu. Sabar. Yang bertanya boleh ya di 0811 9933901 di TikTok kita lagi live juga di iswara.bjm.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM masih dengan Mbak Alfa Damayanti.
1: Udah ngeliat ya di live kita ya TikTok ya. Udah kita pindah kameranya sesuai dengan permintaan kalian.
0: Iya.
2: Mana kameranya?
1: Iya, ini kameranya.
0: Oh. Tema kita ada adulting and quarter life crisis.
1: Benar sekali. Kita masih ngomongin tentang quarter life crisis yang sekarang jadi bahasan paling populer di sosial media dan juga Gen Z. Ternyata gak cuma orang yang beranjak dewasa atau yang sudah dewasa di usia matang ya Mbak ya. Sekarang Gen Z juga sudah banyak kena quarter life crisis.
0: Iya.
1: Stres karena dia dibanding-bandingkan, stres karena permintaan keluarga yang terlalu tinggi. Kamu gak masuk misalnya kampus ini, kenapa?
0: Iya. Soalnya kalau kumpul keluarga kali ya ram.
1: Anak tante seusia kamu sudah bisa jadi pilot. Kamu?
0: Masuk pesawat.
1: Iyalah.
0: Betul ya. Nah, kita mau nanya lagi dengan Mbak Ufa nih. Kenapa usia 20 sampai awal 30 ini sering banget disebut sebagai fase yang paling membingungkan dalam hidup? Kenapa, Mbak?
2: Kenapa? Karena di fase itu banyak tantangan hidup yang baru yang kita jalanin. Kan biasanya di 20 itu umumnya lulus kuliah ya. Lulus kuliah, nyari kerja, nikah. Pilihannya kan kayak gitu-gitu ya.
1: Bener.
2: Nah, itu kan ketika kita pikirkan dalam satu waktu, ya jadi bingung mana yang harus dilakuin duluan. Dan tiga-tiganya ini, atau mungkin ada hal-hal lain yang setiap orang beda-beda ya. Itu kan hal yang penting buat masa depan kita. Nggak cuma sesimpel buat yang besok kita udah ngalamin, ngelewatin, selesai. Jadi makin berat kan, karena pikirnya panjang ke depan, kayak gitu.
1: Karena mungkin di usia kayak gitu lagi perlu pembuktian ya.
2: Iya
1: kan. Jadi, aku pengen
2: diakui
1: kayak gini, kayak gitu. Nah, cara membedakan antara kekhawatiran yang normal untuk masa depan dengan tanda-tanda quarter life crisis ini bagaimana caranya?
2: Okay, kalau kekhawatiran biasa ya, kalau kita khawatir biasa gitu ya, kayak keseharian biasa. Yeah. Kalau quarter life crisis itu ya lebih ke yang topiknya tentang masa depan tadi, gitu. Dan mungkin kadang orang kan bingung ya. Kita tuh bingung membedakan kayak kekhawatiran biasa mana yang sudah butuh bantuan. Nah, kalau kekhawatiran biasa ya kita misalnya ibaratnya agak overthinking tapi masih bisa ngelakuin kegiatan biasanya yang kita lakukan. Kayak misalnya, kita overthinking tapi kita masih kerja, masih kuliah, masih tugas-tugas kita selesai gitu, masih bisa bobo dengan nyenyak. Tapi kalau misalnya udah mengganggu sampai bikin gak bisa tidur, kerjanya juga jadi gak optimal, males-malesan, telat, kerjanya gak selesai, ya itu. Gimana itu harus kita anggap sebagai alarm ya.
1: Sudah mengganggu banget ya.
0: Nah, itu mengganggu ya, sahabat suara, bedanya seperti itu ya, quarter life crisis dan yang seperti biasanya.
1: Khawatir
0: sampai sekarang
1: biasa
0: pun kita kayaknya masih.
1: Masih. Kita apa quarter itu? Life crisis dari lahir. Soalnya banyak yang dipikirkan, banyak yang ditanggung.
0: Tidak perlu 20-30.
1: Enggak, kita setahun udah quarter life crisis.
2: Waduh.
0: Kita ada namanya nih Mbak ya, untuk yang merasa karirnya tertinggal nih ya. Belum berkembang. Kan tiba-tiba ada yang lulus kuliah bisa kerja di wali kota.
1: Iya mungkin ya.
0: Iya kan.
1: DPR.
0: Jadi wakil presiden.
1: Wow.
0: Iya kan. Kan kayak gitu kan.
1: Negara lain.
0: Enggak, negara kita juga. Okay. Umurannya ya kan.
1: Iya betul.
0: Ketinggalan dong.
1: Iya.
0: Ketinggalan betul dong. Nah, agak apa yang perlu kita pahami agar tidak terus merasa tertinggal?
2: Yang perlu kita ingat dan perlu kita pahami adalah setiap perjalanan orang itu beda-beda. Start line-nya juga beda-beda. Finish-nya juga beda-beda. Kita gak bisa menyamakan rute kita dengan orang lain. Tantangan-tantangan yang kita temui kan juga pasti beda-beda ya.
1: Betul.
2: Gitu. Dan kemampuan kita untuk cope with that stress, untuk rekonsiliasi, menyelesaikan masalah itu juga beda-beda. Ya, jadi pada akhirnya semua orang itu pasti beda-beda kayak gitu. Dan kadang tapi memang kita lupa sih.
1: Bener,
2: ya kan?
1: Bener.
2: Karena kita fokusnya pasti ke diri kita sendiri gitu.
0: Iya sih. Iya.
1: Kita selalu ngeliat ke atas.
0: Iya, betul.
1: Mau ke bawah.
0: Iya, itu bener. Padahal jalurnya beda-beda, Mbak.
1: Bener.
0: Terus nah, ada juga namanya peram.
1: Loneliness dan solitude. Kalau solitude kan saya tahu tuh yang main di komputer itu.
0: Nah, itu soliter.
1: Oh iya, salah ya. Itu lonely sama solitude ini bedanya apa dan kenapa penting dipahami oleh anak muda?
2: Oke, kenapa penting dipahami oleh anak muda dulu ya Mas ya? Loneliness sama solitude itu kesepian. Kalau loneliness itu kesepian, kalau solitude itu kesendirian. Jadi ini adalah perspektif yang berbeda, yang satunya agak lebih negatif, yang satu lebih positif. Kadang kita di umur 20-30 itu rentan banget ya untuk rasa kesepian. Misalnya gak punya pasangan atau dalam pekerjaan pun bisa ngerasa kesepian. Tapi itu sebenarnya sebuah perspektif. Kenapa penting? Supaya kita bisa lebih nyaman sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita lagi ngerasa sendiri, terus kita langsung mikirnya aku kesepian, gak ada yang suka sama aku, kayak gitu kan langsung dampaknya ke diri kita kan gak enak ya. Kita jadi ngerasa terpuruk, ngerasa terkucilkan, sendirian gitu. Tapi kalau misalnya kita reframing, kita mengubah pola pikir kita, mengubah si perasaan kesepian itu jadi kesendirian tadi, ya kita akan jadi lebih tenang, lebih ease gitu loh rasanya dengan si solitude itu. Jadi penting ya supaya kita gak kayak ngehantam diri kita makin, biar jadi supaya makin terpuruk gitu.
1: Yes.
0: Mantap sekali.
1: Quarter life crisis ini bisa, ini gak banyakan cowok atau cewek yang
0: gendernya,
1: gendernya
0: apa, ada gendernya gak?
2: Wah, ini sebenarnya mungkin bisa dicari lagi ya, terkait datanya seperti apa. Kalau yang terbaru aku, sejauh yang aku tahu, sepertinya mungkin simbang umum ya,
1: ya.
2: Cuman memang di fase umur-umur segitu gitu.
1: Oh, lebih ke rentan, lebih apa namanya, datanya lebih banyak ke usia ya daripada ke gender ya.
2: Jadi tergantung tadi tekanan-tekanan hidupnya gitu, paparan-paparannya apa.
0: Itu dia, ya, berarti tidak mengenal gender ya untuk quarter life crisis.
2: Bisa cowok, bisa cewek.
1: Bisa cowok, benar.
0: Iya. Eh, ngomongin tentang kesepian tadi, Mbak ya. Merasa kesepian berarti seseorang tidak memiliki banyak teman atau pasangan, apakah itu benar atau enggak ya?
2: Ngerasa kesepian ketika
1: enggak punya pasangan.
2: Enggak punya pasangan. Ya, ngerasa kesepian ketika gak punya pasangan ya valid-valid aja. Tapi gimana, ya kan? Karena kita membandingkan itu munculnya dari tadi, membandingkan itu. Cuman gimana kita nge-frame pikiran kita itu tadi. Kan kebahagiaan bukan dari pasangan aja.
1: Betul lagi.
2: Iya.
0: Itulah pembahasan kita hari ini.
1: Enggak lah. Karena kalau misalnya kita sudah masuk di usia yang rata-rata seusia kita sudah pada nikah, kitanya belum, pasti akan kepikiran, iya kan? Pasti ini juga
2: ya, wajar,
1: beban wajar, bener. Tapi pilihan ke diri lagi, mau masukin ke bidang stres apa enggak, kayak gitu. Kalau dibawa santuy ya santuy, kalau dibawa stres ya masuknya KLC tadi. Aku tuh.
2: Keren.
0: Kalau ikam kayaknya yang quarter life crisis, Ram.
1: Apa tuh?
0: Half life crisis. Jadi setengah abad ikam.
1: Setengah abad krisis. Sampai moneter, sampai monetasi.
0: Jadi ada yang bagus banget. Mbak main treat enggak?
2: Iya, main Instagram itu ya.
1: Iya, Instagram.
0: Ya. Ada pertanyaan yang bagus banget dari TikTok kami. Kenapa ya? Aku tuh lebih suka main sosmed yang treat. Karena banyak orang asing dan orang asing itu asik ketimbang IG yang kita kenal, tapi kayak akunya males buat nanggepin. Nah, kenapa kita lebih suka berinteraksi dengan orang asing gitu loh, poinnya.
1: Orang baru mungkin ya.
2: Oh, orang asing, orang baru gitu ya. Sejauh yang aku pahami ya Mas ya, ketika aku main thread sama Instagram atau mungkin TikTok atau Twitter, X ya
1: yang sekarang. Yang Messenger.
0: Angkatan ikam. Maaf banget.
1: Friendster.
2: Nah, di threads itu orang-orang cenderung lebih suportif.
1: Iya.
2: Makanya lingkungannya jadi lebih nyaman. Kalau di Instagram itu sekarang itu tadi yang kita tadi
0: flexing,
2: bahas.
0: Flexing tadi.
2: Iya, flexing. Jadi tempatnya flexing, terus kayak orang berlomba-lomba gitu kan. Sedangkan kalau di threads itu mungkin karena baru juga ya, mungkin orang-orang secara gak sadar membangun budaya baru, jadi lebih supporting, jadi lebih nyaman di sana, nggak ngerasa terancam, malah kayak termotivasi.
1: Betul.
2: Kayak gitu.
1: Algoritmanya masih bagus di situ.
2: Ya mungkin, benar-benar iya kan? Dari sisi ini seperti itu.
0: Nah, terjawab ya. kenapa kita perlu lingkungan sportif gitu.
2: Benar, iya. Benar. Itu juga menjaga diri kita juga.
1: Mm. Karena capek juga kan kalau kita mindsetnya main di IG udah kayak gitu-gitu mulu, orang flexing mulu kan. Mm-mm. Capek kita. Iya. Sedang kita apa ini flexing?
0: Iya.
1: Kita capek karena kita tidak bisa flexing.
0: Bawaannya. Makanya jadi gue mau sedihnya ramah.
1: Bah. Aku pulang.
0: Balik ke poin itu lagi. Oke, sahabat suara, kita break dulu. Buat kamu yang bertanya boleh di 0811 993 9001 ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kita lanjut lagi ya ngomongin tentang adulting.
1: Yes.
0: And quarter life crisis.
1: Terlambat atau bertumbuh.
0: Aduh.
1: Bersama Mbak Ufa Damayanti, embassy psikolog, psikolog klinis dan
0: ternyata dunia sempit banget ya.
1: Sempit dunia ini.
0: Ternyata kalian tetangga.
1: Dahlia Pride kami.
0: Tetangga
1: kok beda tahun. Bukan tetangga kok gitu, bukan. Tetangga masih gitu, bukan. Tetangga kok beda zaman.
0: Beda tahun ya. Kita lanjut lagi ngomongin tentang adulting nih, Ram.
1: Yes, nih. Kalau misalnya kita merasa cemas, bingung, atau kehilangan arah nih Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Yang mungkin sudah masuk ke tanda-tanda kita masuk dalam krisis, quarter life crisis nih, KLC. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah,
2: Oke, ketika kita ngerasa kayaknya aku KLC nih,
1: iya,
2: gitu ya,
1: sudah ada gejalanya nih.
2: Mm-mm. Yang pertama adalah memvalidasi perasaan.
1: Oke.
2: Jadi kalau kita takut, ya udah nggak apa-apa takut. Kalau kita khawatir, ya udah nggak apa-apa kita khawatir. Jangan kayak ditolak gitu loh perasaannya. Jangan kayak kayaknya aku nggak apa-apa sih. Kan itu nggak menerima ya, menolak ya.
0: Iya.
2: Yang pertama itu divalidasi dulu perasaannya. Diakui aja, being vulnerable gitu loh, nggak apa-apa.
0: Apa itu
2: vulnerable?
1: Memulai untuk menerima.
0: Oh iya,
2: gitu.
0: Terima abon Dahlia nih ya.
1: Aku Dahlia. Main PS.
0: Sama main PS juga hari. Oh gitu ya.
1: Jadi yang pertama,
2: menerima,
1: yang kedua
2: menerima ya. Kemudian kita bisa memetakan perasaan-perasaan itu dengan tulisan biasanya. Kalau tulisan kan jadi kita lebih jelas ya, gak bingung. Kadang kan kalau kita kayak aduh aku bingung, sedih, cemas, numpuk jadi satu, kayak benang kusut kan. Nah kalau kita tulis kan jadi lebih jelas ya. Kita breakdown, gitulah istilahnya, kita breakdown. Setelah kita breakdown, kita coba pikirkan kira-kira apa yang kita bisa lakukan nih dengan hal-hal ini, dengan perasaan-perasaan ini, kayak gitu. Dan kita breakdown, kita pikirkan solusinya dan mungkin bisa buat target-target atau goals yang realistis, ini kuncinya. Kadang kalau kita quarter life crisis tuh mikirnya udah panjang ya.
1: Betul.
2: Udah langsung jam buat ke masa depan yang 10 tahun lagi gitu. Padahal kan itu belum, masih jauh gitu loh. Belum waktunya untuk kita kesana banget. Supaya kita itu lebih lembut buat diri kita sendiri. Gak usah terlalu keras. Kita breakdown goals-goalsnya apa aja. Ya mungkin target kita di minggu ini dulu. Jadi supaya kita tuh tenang dulu perasaan dan otaknya. Kan kalau khawatirnya terlalu jauh, gimana?
1: Iya bener.
2: Gak selesai-selesai kan. Karena belum terlewatin gitu.
1: Terlalu tinggi ketakutannya.
2: Jadi kita breakdown, kita kecil-kecil. Dengan kita buat jadi kecil-kecil. Dengan kita buat jadi kecil-kecil, kan kita ngerasa ada sense of accomplishment. Kita udah ngerasa kalau kayak ada pencapaian nih. Nah itu yang akhirnya bisa jadi power juga buat kita, buat maju terus ke depan. Gitu.
1: Makanya orang tua bilang, jangan khawatir masalah besok, syukurin aja yang hari ini. Kemarin ya udah, maafin aja, kayak gitu.
0: Kata orang tua tuh.
1: Orang ya. Orang tua.
0: Oke, gitu ya.
1: Gitu makanya kan kalau kita misalnya, aku gimana ya? Aku takut segala macam. Itu kan ketakutannya kan nanti. Belum kejadian.
2: Belum kejadian.
1: Iya, sekarang aja dulu hadapin. Do the best.
2: Iya.
0: Kok aku kayak korban?
1: Kami meniru sikap nih.
0: Beda kalau generasi nih ya, ngomong tentang generasi. Gen Z itu lebih mudah, apa ya namanya ya, lebih mudah khawatir tentang quarter life crisis, atau setiap generasi memang ada fase ini?
2: Setiap generasi bisa jadi merasakan quarter life crisis. Tapi kenapa Gen Z jadi sorotan? Karena in this economy.
1: Yes, betul.
0: Iya, Mbak.
2: Terlalu banyak tekanan-tekanan yang terjadi. Ini adalah fasenya Gen Z buat berkembang. Fase dimana Gen Z jadi 20, jadi 30 tahun itu tadi kan. Situasi ekonomi, dolar, kondisi negara, gitu kan. Belum lagi yang lain-lain, fenomena-fenomena yang kayaknya gak bisa disebutkan ya. Banyak banget. Akhirnya makanya kayaknya identiknya sama Gen Z gitu. Padahal sebenarnya ya everybody merasakan, can experience this.
1: Sama, bener-bener.
0: Iya.
1: Mungkin salah satu caranya juga ini kali ya, detox sosmed kali ya.
2: Bisa kan ya? Bisa banget.
1: Mengurangi itu. Kalau kita ngerasa awal mulanya dari situ penyebabnya.
0: Mm-hmm. Boleh gitu sampai
2: iya, sosmed ya. Aja. Over, mm-hmm. Kalau kita ngerasa overwhelm, yep. Ya biasanya scrollnya berapa jam dikurangin-kurangin kayak mm-hmm. gitu. Ya untuk menjaga diri kita. Kan orang sebenarnya kalau upload-upload itu juga mean no harm kan.
1: Benar.
2: Tapi gimana kita respon aja?
1: Yes, gitu. Yes.
0: Wes, apa tuh? Setelah kita bersama Mbak Ova ini agak blasteran gitu ya.
1: Aku siap untuk jadi psikolog.
0: Dengan bahasa gimana?
2: Let's go.
0: Oke, terakhir nih Mbak ya. Kapan seseorang yang mengalami quarter life crisis ini perlu mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog?
2: Oke, kapan harus ke psikolog iya. ketika ngerasain KLC? Ketika sudah mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Okay. Ketika sudah mengganggu keseharian kita. Ya itu tadi, kayak kita kerja jadi males-malesan, gak produktif. Mm. Terus misalnya kalau di rumah, pekerjaan rumah mm-hmm. jadi keteteran. Mm-hmm. Yang harus ya udah nyapu, ngepel, mungkin gitu yang biasa kita lakukan, gak dikerjain. Cucian numpuk berhari-hari, mm. gak bisa tidur. Mm-hmm. Atau tidurnya bahkan kelamaan. Atau gak pengen makan lama kayak gitu. Motivasi menurun. Nah itulah saatnya ke profesional atau ke psikolog boleh. Kayak hmm, gitu
1: nah itu. Sekantoran kayaknya perlu pang kita nih. Iya kan?
0: Iya boleh.
1: Semuanya untuk ada
0: Ikam ke di Pal 17 aku ke Mbak Opa.
1: Mbak aku sama Ngli. Obat sebenarnya. Karena aku udah ke psikolog.
0: Wujud itu ada psikolog. Kan di sana ada jual. Aku kan ke Mbak Opa aja.
1: Oke.
0: Okay. Oke, terima kasih Mbak Opa ya.
1: Luar biasa. Sama-sama. Waktunya pendek banget, tapi kita dapat ilmu yang luar biasa. Di usia yang kayak gini kita kayaknya memang harus benar-benar mengontrol ya semuanya.
0: Kita, aku aja. Tapi emang ya in this economy loh ya.
1: Yes.
0: Enggak kamu doang kok yang ngerasa.
1: Betul.
0: Yang ngerasa kamu gitu ya.
2: Enggak sendirian.
1: Nah, iya, sendirian gitu. Kamu kada tahu benar ya, yang lain tuh kada berduit juga.
0: Iya.
1: Cuma dibawa ketawa aja.
0: Iya, nah gitu sahabat suara ya. Bawa iya. happy aja dengerin iya. siaran mungkin ya.
1: Iya, dengerin suara, muterin lagu-lagu favorit kamu.
0: Oh, betul. Terus kalau perlu apa namanya? Tindak lanjut?
1: Iya,
0: bisa ke Mbak Ova.
1: Iya betul, ngobrol aja. Mm-mm. Instagramnya apa, Mbak? Sosial media?
2: Instagramnya aova.damayanti.
0: Tuh, aova.damayanti.
2: Atau kalau mau ketemu aku praktik di Rumah Sakit Amanah Medical Center.
0: Nah itu dia. Dia. Mungkin boleh rumah sama nomor rumah.
1: Gak usah.
0: Kali hajar.
1: Gak usah. Pokoknya dibuka rumah Sarip ya. Dibuka rumah Sarip.
0: Oke, terima kasih Mbak Ova sudah mampir.
2: Iya, sama-sama.
0: Suara Banjarmasin.
2: Senang juga bisa ngobrol-ngobrol.
1: Iya. Semoga nanti ada waktu lagi untuk mampir. Ngobrolnya lebih lama ya. Biar kita bisa cerita lebih panjang mengenai kesehatan mental.
0: Nah, itu dia. Sahabat suara, terima kasih juga yang udah gabung. Setelah kita break dulu. Nunggu maghrib dulu ya.
1: Betul.
0: Kan? Baru kita nanti lanjut lagi jam 7 sahabat suara ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Okay. benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
12: Aku Viva, murni, sehat, alami.
13: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Arya Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
14: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
15: Hai.
14: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
16: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
15: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
16: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
15: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
16: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
15: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
16: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
15: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
16: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
15: Baby Happy, Mom Happy.
17: Wings Care.
4: Ini dia, 10 lagu baru di Suara. Suara Warga Indonesia.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Tadi sudah bersama Mbak Aufa.
1: Iya, yeah.
0: Mbak Aufa kita ajakin siaran. Ah, kubulik je lah jarnya.
1: Iya, parah banget.
0: Wah, jarku drami kamu nih.
1: Masih ada wudu.
0: Ini bulik.
1: Hah? Masih ada wudu je sekarang.
0: Kada batal masih lah.
1: Iya, kada batal.
0: Bagus ya sih ya.
1: Bu Mawar, selamat sore.
0: Bu Mawar.
1: Apa kabar Bu Mawar?
0: Terima kasih Bu Mawar ya. Kami rencananya mau kopi dulu hari ini Bu Mawar.
1: Iya, Bu Mawar, terima kasih ya. Ada Afa juga, selamat sore.
0: Halo Afa.
1: Afa
0: dong.
1: Iya, Afa-Afa-Afanya
0: dong. Afanya dong.
1: Dang ding dong. Ada istri Wahyuni. Selamat sore buat kamu yang menyaksikan kita via TikTok ya. Jadi yes, lagi nonton TikTok. Terima kasih, tadi udah ngobrol seru sama Mbak Aufa.
0: Kita dapat insight ini. Banget.
1: Kita dapat insight bahwa ternyata quarter life crisis itu harus dikontrol.
0: Mm-mm.
1: Karena semua orang sudah pasti pernah mengalami, cuma bagaimana caranya mengontrol aja.
0: Nah itu dia.
1: Krisis ya kan? Sudahnya.
0: Bah.
1: Indonesia pulang kan.
0: Iya, in this economy.
1: Nah, life-nya selama ikam tapi merasakan ya, krisis udah pasti live.
0: Aku suka tadi Mbak Ova tadi kayak bilang, ah, itu kan cuma casual question.
1: Itu kan cuma sekadar pertanyaan
0: standar,
1: apa, standar aja.
0: Gila kayak wah, wah keren gitu nih.
1: Coba angkat standarnya.
0: Coba rendah standar kali ke market.
1: Iya mungkin orang benar kan?
0: Iya jujur. Kita review dulu lagu pertama sampai kelima ini dia. Dibuka oleh God.
1: Ini soundtrack
0: akhirnya Ronaldo.
1: Soundtrack Ronaldo gila, sudah ini.
0: Ketika Ronaldo mencetak gol, kayak semua orang happy.
1: Ikam nonton kada?
0: Aku kada nonton, aku highlightnya pagi aja.
1: Aku lah kan lembur ya. Jam 11 lah sampai begawe. Kayak jam setengah satu aku anak nonton. Setengah satu sudah nih. Anak nonton aku jago nih nonton Portugal. Sekalinya teguringan. Mah jam 1 kurang dikit teguringan dah aku.
0: Benep jam artis sudah juga ya. Siapa suruh jatuh cinta?
1: Cheryl Senavia.
0: Ini kayak ngomongin tentang apa namanya pacaran ya. Yang awalnya gak terlalu suka, tiba-tiba susah lepas.
1: Betul, yang awalnya benci-benci-benci-benci gak tanya cinta.
0: Rambut.

0: maghrib dah.
1: Suling.
0: Nyala dah sirine. Tadi
1: suling lah.
0: Suling dah sirine. Nyala dah sirine.
1: Ini lagi terbaru dari Rimar, sahabat suara, Lost in Goodbye.
0: Ada Adrian Khalif yang hadir dengan lagu yang baru 2001 kali kehilangan tongkat 2001 kali.
1: Redet, redet. Itu bola. Berarti lagu lawas juga. Itu dia 5 lagu pertama langsung kita dengarkan di buka oleh Reputra dan Farel juga ini kan God.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: ya. Suara Banjarmasin 90,1 FM kali ini Sobat Suara. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankannya. Dan kita lanjut lagi yuk, dagu ke-6 sampai ke-10.
1: Jika aku tak lagi sama denganmu.
0: Dagu ke-6 ada Barsena Bestandi, Jalan Tengah. Lagu ini pernah dipopulerkan juga oleh Nora Ayu, Sobat Suara ya. Kali ini dibawakan oleh suara laki-laki, yaitu Jalan Tengah oleh Barsena Bestandi.

Di lagu ke-8 ada Nora Ayu, Tak Ada Tata Caranya. Berusia 21 tahun loh ini ya. Tapi lagunya keren banget. Ini dia, Tak Ada Tata Caranya di lagu ke-8.

Di lagu 9 ada Hifnu, Tak Perlu Khawatir Berlebihan. Lagu ini ditujukan untuk para perantau, untuk kamu nih sahabat suara, yang berjuang sendirian di kota besar. Tak perlu khawatir berlebihan di lagu ke-9.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Ivy Alisa, Pindah Pelan-Pelan. Dan jadi bisa dibilang ini liriknya metafora banget. Dan kita tahu sendiri Ivy orangnya soft spoken banget, apalagi hadir singlenya ini, Pindah Pelan-Pelan, di lagu ke-10. Oke, itu dia 5 lagu terakhir Sahabat Suara. Langsung kita nikmati lagu fullnya, dibuka oleh Barsana Bestan di Jalan Tengah.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia. Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih, sini cerita di Rabu Cinta.
7: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi menemani Rabu Cinta malam hari ini dengan segelas kopi. Kita akan memutarkan lagu-lagu romantis menemani kedua mempelai memasuki tempat acara menuju ke pelaminan.
8: Dari yang apa siaran timbul-timbul ada kirapnya lagi timbul. Kita kali ini di jam 7 hari Rabu ada
7: Rabu Cinta. Kita akan
8: memutarkan
7: lagu-lagu romantis ya.
8: Yes.
7: Selama 1 jam ini nanti kamu boleh sebutkan lagu romantis apa yang membuat kamu tuh kayaknya kalau dengerin lagu itu
8: berbunga-bunga
7: atau bahkan langsung flashback. Wah, ini adalah lagu romantis yang aku dengarkan waktu aku disuapi
8: dah
7: pertama kali.
8: Kalau Rama kan rayon Pulau Kelapa ya, Ram.
7: Ya aku rayon Pulau Kelapa nyata sudah.
8: Iya kan, Ram.
7: Laun gugur bunga. Itu sudah lagu soundtrack hidupku. Rayon Pulau Kelapa.
8: Iya.
7: Lawan teriakan solid. Itu sudah.
8: Sahabat Suara, kali ini juga kasih tahu lagu favorit yang menurut kamu romantis banget.
7: Ada Bang Andi.
8: Hah?
7: Rami pulang di Bang Andi.
8: Wah,
7: Ami Bang Andi. Rabu Cinta disponsori oleh Yamaha.
8: Wah,
7: mau main lalung itu heh.
8: Bah,
7: Uma kayak apalah.
8: Kayak apa? Supaya kayak itu tuh kayak apa?
7: NMAX warna pink beramu-amor terus Rabu Cinta.
8: Wah, Uma. Supaya kayak itu kayak apa?
7: Wah, kayak apalah. Paham syukur ada paham, kita coba tarus.
8: Kita kali ini nungguin juga buat kamu yang cerita tentang minggu ini ada update percintaan apa.
7: Iya.
8: Bebas apa? Aja kali ya minggu ini.
7: Iya, bebas aja lah. Hal-hal yang apa kamu rasain sekarang itu apa gitu, ceritain aja. Tadi kita udah ngobrol sama psikolog juga. Katanya jangan selalu dibikin berat semuanya.
8: Iya.
7: Soalnya kalau kamu ntar mikirannya berat, takutnya kamu malah stres. Kalau udah stres, ngundang penyakit macam-macam.
8: Nah, iya. Triggernya dari itu
9: triggernya dari situ.
8: Itu Sobat Suara.
9: Bawa enjoy aja.
8: Update dong, hari ini ada kabar minggu ini ya.
9: Iya.
8: Dapat apa nih dari pasangan kamu?
9: Iya.
8: Bahkan kalau putus pun juga oke, ceritain aja juga Sobat Suara ya.
9: Mm-hmm.
8: Di 0811 99 33 901.

0: Suara Banjarmasin di 90,1 FM, sahabat suara.
1: Yo.
0: Akhir-akhir ini cuaca di Banjarbaru emang enggak tentu ya, Ram?
2: Bener. Kadang panas, sore sampai malam hujan. Kayak gini nih kondisi cuacanya yang bikin kebutuhan vitamin, sunscreen, sampai skincare itu makin penting. Supaya apa? Supaya fit dan kulit kita tetap terjaga. Nah, gitu.
0: Pinter, Rama.
2: Iyalah.
0: Ada kabar baik nih untuk kamu masyarakat Banjarbaru. Mulai 24 Juni hari ini ya, 2026, Watsons resmi hadir lebih dekat dengan membuka store ke 234 di Q Mall Banjarbaru.
2: Nah, di sini kamu bisa nemuin berbagai kebutuhan kesehatan dan kecantikan, mulai dari skincare, sunscreen, vitamin, sampai berbagai produk favorit lainnya dengan pengalaman belanja yang lebih nyaman.
0: Dapat suara. Nikmati juga belanja lebih hemat dan nyaman di Watsons Q Mall Banjarbaru dan dapatkan diskon hingga 50% khusus member untuk beragam kategori produk kecantikan hingga kesehatan.
2: Gak cuma itu aja, ada program khusus member seperti Lucky Dip dengan minimum belanja Rp150.000 serta free gift khusus member baru dengan minimum belanja Rp20.000. Kamu juga bisa dapatkan berbagai promo menarik dari brand favorit, mulai dari Watson Collection, Wardah, Kos RX, hingga beragam produk lokal dan produk yang sedang banyak diminati.
0: Nah, sobat suara, jangan sampai ya ketinggalan ya. Langsung aja kunjungi Watson's Q Mall Banjarbaru di lantai UG mulai 24 Juni ini hari ini dan nikmati berbagai promo spesialnya. Selain itu juga, selain ke toko nih ya, selain langsung ke toko, kamu juga bisa merasakan pengalaman yang lebih praktis dengan download aplikasi Watson ID, lalu gunakan fitur click and collect untuk belanja kapan aja dan di mana aja.
2: Follow Instagram @watsonindo untuk mendapatkan update promo dan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa gabung menjadi Watson Club member, karena jadi member pasti untung.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Siapa malam ini? Piala Dunia Ram, cek dulu Ram. Kita cek dulu ya. Wah, aku puas sekali sih dengan penampilan Ronaldo ya.
1: Ketika Ronaldo, wah, Bosnia dan Qatar, Scotland, Brazil, Maroko, Haiti, South Africa, South Korea, Serbia, Meksiko. Aku
0: Brazil nih berarti ya, yang oke nih.
1: Qatar kemarin ini ya,
0: yang 6-0 sama, dibujal
1: sama
0: orang.
1: Kanada kan ya, ya kan, dibujal orang 6-0. Tiwas, culas jual Indonesia semalam.
0: Iya. Tapi Ronaldo sih, ketika Ronaldo mencetak ya, semua berita Ronaldo, nggak tahan lah, ikon.
1: Karena itu Pang, maksudnya kemarin kan gosipnya waktu pertandingan pertama yang dia nggak mencetak sama sekali, karena dia nggak pemain mudanya kata Luis Figo, kada menghormati lawan senior. Padahal dulu waktu Ronaldo ini baru masuk ke Portugal, timnas Portugal, inya menghormati berdatang ke senior. Sampai Luis Figo diparakinya kayak pacarin supaya main segala macam. Kayak pacarannya untuk bisa masuk bonding lawan tim yang lain. Wah, ini yang ini kada.
0: Malah
1: inya kayak itu besarnya orang hanya pada menghormati nang tuha.
0: Mbahnya
1: Diatur si Ronaldo, karena kalau ada penalti atau tendangan bebas aku aja pura-pura yang menyepak ikam lah. Ya kawannya mambil ancang-ancangan Ronaldo. Prit ya wasit. Bergerak dikit yang kawan menyepak. Mana di hari ini Ronaldo juga betosnya kada.
0: Iya.
1: Kan aku tahu Portugal di
0: tapi aku, Ronaldo sih.
1: Betas biar Portugal tuh aku ada.
0: Bapa betas biar negara ada ikam.
1: Kada dah.
0: Betas biar negara tuh bila. Betas biar
1: negara. Magete panderja terus kayak penyiar aja.
0: GT kayak apa kabar, Get?
1: GT nih.
0: GT.
1: Gran Turismo.
0: GT kayak apa kabar?
1: Kamu masalah dinas kesehatan provinsi, Get.
0: Itu jar hendak resignnya.
1: Ayuai.
0: Ya lo, Get.
1: Sekali gara-gara dapat doorpress malam lo. Pokoknya resign nih kamu.
0: Meraju bener berarti lah. Meraju bener.
1: Asli.
0: Meraju bener.
1: Sahabat suara, kita masih ngomongin tentang lagu cinta yang membekas di hati kamu.
0: Wah, kalau Rama ada lagu cinta selain rayuan Pulau Kelapa tadi?
1: Ada kok.
0: Apa tuh? GT apa GT?
1: Dinkes Gambut Raya aja.
0: Belum diolah.
1: Belum diolah.
0: Hanyar po
1: itu. Hanyar kan. Po ini kan. Lagu favorit ya, lagu cinta ya. Lagu cinta yang menjadi soundtrack atau favorit itu adalah ini, Ten to Five, You.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara, ada kabar baik nih buat kamu yang sering bepergian dari Banjarmasin. Dan mulai 1 Juli ini, Citylink membuka rute baru menuju Yogyakarta dan Balikpapan dengan pesawat ATR. Jadi sekarang perjalanan untuk urusan kerja, liburan, maupun ketemu keluarga jadi makin mudah dan nyaman.
1: Mau liburan ke Yogyakarta? Tenang, kamu akan mendarat di Bandara Adi Sucipto yang lokasinya lebih dekat ke pusat kota. Jadi bisa lebih hemat waktu dan langsung memulai aktivitas kamu.
0: Nah, atau punya agenda ke Balikpapan? Sekarang terbangnya makin gampang bersama Citylink.
1: Nah, nggak cuma itu aja, kamu juga bisa menikmati gratis bagasi kabin hingga 10 kg untuk penerbangan ATR Citylink. Lumayan banget, kan?
0: Jadi, sudah siap menentukan tujuan berikutnya. Pesan tiket kamu sekarang melalui aplikasi Citylink atau di website citylink.co.id.
1: Better fly Citylink.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Kita tadi Rabu Cinta ngomongin tentang
1: Lagu favorit,
0: lagu romantis yang jadi favorit.
1: Iya yeah.
0: Kalau aku suka, tapi ya lagu sekarang rata-rata tuh kayak Billie Eilish kayak gini loh.
1: Iya yeah, bener.
0: Ini kan Birds of Feather ya. Artinya kan pokoknya tidak, gak ada lagi deh selain kamu deh gitu loh.
1: Iya lah.
0: Sama juga yang Tarot kan.
1: Tarot, betul.
0: Lagu-lagunya yang agak hype gitu.
1: Iya bener.
0: Naik, ya kan. Kalau dulu kayak Glenn, ya, Marcel,
1: Chris Patti
0: tadi.
1: Udah siap belum? Jalan-jalan, pakai sepatu Ronaldo. Gitu deh.
0: Siannya Ronaldo mencari sepatunya pulang.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Iya, jadi memang itu ya, apa namanya, ada perubahan lah ya, untuk aransemen lagu.
1: Itu jargetnya tenang kahitna, titik nadir, si kawak ahmang.
0: Ah?
1: Enak blik dah.
0: Ih, karena gini ya teh.
1: Wah.
0: Kawa kita, kawa jadi kita.
1: Malam dah malam, ayo kan nambah nih lah.
0: Enggak.
1: Ada nggak GT?
0: GT pang apa lagu favoritnya Jar?
1: Ada nggak di GT 2 lah.
0: Benar itu GT GT.
1: Sama aku sampai rumah aja. Iya dasarnya.
0: Iya sabar. Ayo, sabar.
1: Nah, kayak ada sosiaran tuh nih.
0: Iya. Pandir dulu.
1: Iya pandir dulu. Nah tuh nah. Kena imbahanu kena. Mbak Janisa kan gitu.
0: Sudah Janisa. Sahabat suara udah makan belum?
1: Jalan-jalan pakai sepatu Ronaldo. Udah makan belum?
0: Udah makan belum? Kalau belum makan deh sahabat suara.
1: Iya.
0: Tadi kita baru aja berkunjung.
1: Kita berkunjung ke opening spate.id punyanya
0: Spate.
1: Dede Lambang. GT kan berkawan lawan Dede tapi kan pada datang tuh kayak apa?
0: Iya ya, Dede di Dinkes juga iya. Ya. Iya ya benar Get.
1: Di situ datang ke promonya dapat gratis 3 dimsum.
0: Wah.
1: Spate.id.
0: Dimsumnya gono-gono, getai.
1: Kami sudah memberangkat.
0: Kayak tanganku ada nah.
1: Nah, sepi dingin dah dimsumnya kayak gini. Kayak pemanas sih dimsumnya lah. Dimamai kayak
0: yuk. Panas jadinya ya. Iya, iya.
1: Asli.
0: Cobain aja langsung get. Tempat suara juga ya. Tempatnya di mana Ram?
1: Di Jalan Pramuka, seberang rumah makan Mas Budi.
0: Seberang ya benar. Iya. Pokoknya kompleknya tuh ada.
1: Bukan komplek itu.
0: Kayak komplek makanan gitu loh.
1: Iya, kayak ST, tempat ya? Ada ST Indonesia, ada Burger Bangor, ada nasi goreng menteng. Nah, di situ.
0: Nah, itu dia.
1: Ada rombong warna orange spate.id.
0: Spate. Langsung aja sikat buat kamu yang penyuka dimsum
1: mentai.
0: Spate, langsung cek Instagramnya aja. Spate.id.
1: My.
0: Apa? Ke orang Thailand juga. My.
1: Spatter ID lakap
0: nai. Iya.
1: Artinya halal.
0: Halal. Sahabat suara udah nol untuk Rabu Cintanya ya.
1: Yoi.
0: Nanti kita ketemu lagi di 1 jam. Kirim salam.
2: Enak kan kalau cerita? Dengerin terus ya Rabu Cinta di Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
0: Suara kita udah di mana ya? Dikirim salam ya.
1: 1 jam terakhir kita menemani kamu di suara santai sahabat suara.
0: Kita lagi ada makanan bakwan.
1: Ada nakula tadi kita beli.
0: Nakula.
1: Nakula the best.
0: Nakula, kopinya ada Kala nih.
1: Kopi Kala nih. Kopi Kala.
0: Kala ini favorit ya. Aku suka banget kopi susunya Ram.
1: Makanya aku surut.
0: Habis ya.
1: Kalau di Kayu Tangi itu aku pernah bertemuanku lawan kawanku Erwin namanya kawanku di kampus.
0: Apa Jar?
1: Erwin. Bertaguran ya kami. Soalnya entahnya kak ownernya loh. Pokoknya yang di Kayu Tangi.
0: Halo Erwin.
1: Erwin, kawanku di Pekon.
0: Kayak apa Gita Gutawa?
1: Bah lain.
0: Lain pulang kan. Aku sama aja orangnya.
1: Beda lah. Ini Erwin Gukala.
0: Gukala.
1: Dan Gutawa.
0: Tapi apa?
1: Gukala.
0: Maksa kan RT kami. Sahabat suara kita kirim salam. Yang mau kirim salam boleh sambil gabung telepon
1: yes.
0: Ya.
1: Ngobrol dong kita.
0: Iya.
1: Saya mau nanya nih.
0: Iya.
1: Malam-malam kayak gini di akhir bulan Juni apa persiapan kamu menghadapi bulan Juli?
0: Juli akan tiba, tidak berasa ya?
1: Tidak berasa sekali.

0: 2026 loh ya, Juli.
1: Walaupun di dalam pemberitaan sudah banyak potongan-potongan gaji atau tunjangan yang siap diberlakukan nanti tahun 2027. Maksudnya? TPP, gaji 13 dipotong, ntar ada pajak-pajaknya.
0: Oh alah, sedih dong.
1: Iya, cuma ya
0: kita nikmati aja.
1: Nikmati
0: lah ya
1: aja, yang penting sehat.
0: Nah, yang mau kirim salam boleh di 0811-993-901 di Instagram iswara.bjm dan TikTok kita iswara.bjm. Ini spesial untuk GT.
1: GT
0: yang lagi di jalan.
1: Kahitna featuring Monita Tahalea.
0: Sekali lagi Ram.
1: Kahitna featuring Monita Tahalea.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara menemani kamu di pagi. Di pagi.
1: Di malam dong. Ada pas Karini malam. Tuh.
0: Ada Rini yang bilang
1: pantesan kedada suaranya berdua tiap pagi.
0: Oh, ada telepon, Ram.
1: Oh, halo.
0: Belum, Ram.
1: Halo. Enggak dicucuk.
0: Enggak dicucuk.
1: Sebentar ya.
0: Cucuk, Ram.
2: Iya.
0: Halo. Halo, Juple.
1: Halo.
3: Apa ada suaranya? Kenapa?
1: Ada, sabar. Oh, ada. Sabar.
3: Kenapa ibu kayak ini?
1: Apa geram? Uciak-uciak dia ke rumah pada tetangga.
3: Jauh. Kantor ke rumahnya jauh, mah gini ada tetangga.
1: Radio, ayo gimiti dulu.
3: Oh iya, gimiti radio aja, Bes. Bes, berarti anak belok mana, Bes?
1: Ke kiri.
0: Beh.
3: Oi. Kenapa tahu?
0: Jangan breathing.
3: Suara Danila. Apa?
1: Jangan kaget breathing on belok. Mm-mm.
3: Oh iya.
1: Kemana nih tujuan?
3: Mulik cuy.
1: Dari mana Ikam?
3: Dari kantor.
1: Mah? Mas, tapi lanjut. Nama ngomen tadi tuh. Siapa aja Radi?
3: Oh, astagfirullahaladzim di, purun Ikam di.
0: Oh gete kah? Oh gete.
3: Astagfirullah.
0: Kenapa berget?
3: Alhamdulillah baik.
1: Get. Ikam di masih.
3: Kalian bagaimana kabar?
1: Ikam masih di Dinas Kesehatan Provinsi, Get.
3: Masih. Ini Dinas Kesehatan bahkan kayak ini kan ngaran kantor kuning mesti aku di kantor orang ngai bahari, cuy.
1: Biar aja kenapa gerang? Model Ikam jadi di kantor sorangan.
3: Oh iya. Supan, Be.
1: Apa nih hari Rabu Ikam bagaimana, Get?
0: Hari ini kayak
3: hari Rabu.
0: Iya.
3: Oh ya Allah. Lagunya tuh relate banget. Kadedeng.
0: Apa sih Get?
1: Makanya jemput tadi.
0: Apa sih Get?
1: Makanya
0: jemput tadi. Nyoba dimsum dulu Get.
1: Makanya jemput tadi jangan diangkat teleponinya.
3: Oh, sudah matilah. Tut.
1: Rabu Ikam kayak apa aja kami?
3: Rabu nang kayak orang normal, Bang. Gua bangun, begawi.
1: Ada hal yang membahagiakan kah?
0: Rumah Ikam di mana, Get?
3: Kedua yang membahagiakan dan rumahku di Batola.
0: Jauh juga Get ya dari kantor ya.
1: Bakti.
3: Batola kan masuk Kendal Bakti, coy.
0: Iya, Get.
1: Santai, Get.
0: Aku tahu kita belum gajian, Get. Tapi jangan menekan kami juga, Get.
1: Kita sama-sama isuk gajian sama-sama aja.
0: Jangan jangan menekan.
1: Last minute mana sudah dompet di Bu Mama aja, Kam. Titik mana sudah?
3: Dasar basic ya, Bu Mama.
0: Ada itu kita.
1: Apa? Ada titik mau jadi ganggu.
3: Ada tahu kenapa Bu Mama ya?
0: Kenapa, Get?
3: Kenapa Bu Mama ya?
1: Kenapa gerang?
3: Karena belum ambil dimsum sepate. Nah, aku bantu promo nah.
1: Ikam, kalau misalkan kena sampai rumah, bangun guring, awak pindah kada nyaman, saranku minum obat. Ada
3: obat apa?
1: Ada obat yang kembar tuh.
3: Obat apa kembar?
1: Asam Memet Mamat.
3: Walu. Obat lambung itu.
0: Ya, bar ini uyuh kah begawi Get atau happy-happy aja Get hari Rabu.
3: Oh, kita happy gitu. Terus apapun cuacanya, apapun keadaannya, apapun suasana hatinya lo kita harus ceria.
0: Tapi tidak tergambarkan dengan kalimat
1: suara Ikam. Ikam. Dengan suara Ikam kan? Yang lantang nih.
3: Oh, suara ku secir ini aku bahagia loh.
0: Oh, bahagia ya Get. Iya. Kamu udah makan belum Get?
3: Udah tadi.
1: Ikam lo siapa di mobil Get?
0: Babe.
3: Lawan bestiku.
1: Siapa?
3: Lawan kakak Rita. Lawan kawan kantor, Bang.
1: Oh. Ayo, wey. Aku semalam diteleponi ini, kata ibu siapa, yuk. Diteleponi ibu. Kan aku kemarin MC di SMA 11, lo. Ibu siapalah, hari ingat aku dengarannya, nah.
3: Dari kantor.
1: Iya.
3: Terkait acara apa dulu, nah?
1: Sudah,
0: ibu. Kena ingin lambas, tapi nambahas.
1: Kadang-kadang sudah, acaranya sudah. Ditelepon Ibu Sri, dimintai anu aja.
0: Apa, Jar?
1: KTP aja, Ibu Sri, Ibu Sri.
0: Itu
3: KTP?
1: Iya, kan gasan ini.
3: Mau di lurah anak mesan, kan tiket pesawat tuh.
1: Dasarnya.
0: Kamunya mau main harus, Get. Get, anak siaran pulang ke Get, ada kepikiran ke Get?
3: Anda, Kai.
0: Oke, Drami.
1: Inyalah antara dua lagi fokus di jalan.
0: Mungkin kawan Ikam yang lain lagi boleh berpandir
1: kan? Lagi banyak pikiran, ya. Ganti pang ke kawan Ikam Get. Siapakah yang pindah anu? Nah, kawan Ikam tirit tagur.
0: Siapa Get?
3: Kenapa? Kawanku diganti kah?
1: Iya. Siapa ngarannya?
3: Wita.
0: Halo Wita. Mana Wita?
1: Mana suaranya Wita?
3: Mana suaranya Lita?
1: Lita.
3: bore badan aja nih paget.
1: Sama juga berdua.
3: Iya, sama sama ini mah kawan ya, Pak.
1: Iya, cocok semobil.
0: Beingatnya beingat
3: sudah. Iya, astagfirullahaladzim. Kalian siaran sampai jam berapa?
1: Sampai jam 9 GT. Apa anak materi kopi kadusa hibak dah.
3: Pada.
0: Ya ini loh.
3: Kartetik. Jam 9 tuh berarti radio sudah anulah, sudah mengheningkan cipta berarti lah.
1: Belum. Oh, ini. Kan ada Raja, oh. Ada Jakarta.
3: Oh, anu lanjut situ.
1: Iya. Ada lagi pertanyaannya, kalau tidak ada kami lempar ke peserta lainnya.
0: Oke, GT.
3: Terima kasih ya, putar lagu lain dong, Ai. Hah? Lagu Afgan, Ai.
1: Afgan, iya oke. Okay. Yang mana, GT?
3: Yang mana hendak? Kata, mana ada
1: nyanyi gin? Yang kata maca?
3: Hah?
1: Yang Afgan.
3: Oh. Sadis.
0: Iya,
1: iya, iya. Karena sampai rumah basuh batis, basuh tangan, guring lah.
0: Iya.
3: Iyalahan pada abah, heh. Makasih nabah lah.
1: Ini sama-sama. Iya. Oke. Okay. Jangan kada ingat token dicek dulu.
3: Jangan lari. Polain kah kurek? Kira tadi jangan kada ingat.
1: Eh, jadi pintar-pintar nak lah, merantau lah.
3: Inggi, ya. Masih bah lah, abah hati-hati. Son ading siapa? Ading Adi.
0: Ya. Sudah. Nor bakso aja sudah nyawa sana.
1: Makasih GT, luar biasa sekali.
0: GT, ya,
1: GT, nama aslinya Gran Turismo.
0: Gran Turismo, sahabat suara juga mau telepon boleh kayak GT tadi ya, di 0811-9933-901.
1: Pastikan dalam kondisi fokus, ya. Kau akan info apa? Oke,
0: deh. Mau telepon boleh? 0811-9933-901 sahabat suara ya.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, buat kamu yang udah tiap hari harus pakai internet, nggak mau dong kalau internetnya lemot.
1: Nggak mau lah, sering banget itu pas lagi video call, meeting online, ayah pusing.
0: Sekarang nggak perlu khawatir lagi sahabat Suara, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, cocok banget dong buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari kan ya?
0: Betul Rama, ada juga promo menarik khusus untuk pelanggan baru ya. Bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja, setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
1: Gak cuma itu aja, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
0: Menarik banget kan? Terus kalau mau langganan caranya gimana Ram?
1: Gampang, langsung WhatsApp 0818 0800 5858, atau langsung kunjungi websitenya 1.xl.co.id.
0: XL1, wifi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
6: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, yes. Sahabat Suara.
1: Itu dia lagu Lady Gaga dan juga Bruno Mars.
0: Yes.
1: Kita Husnul Khotimah.
0: Day with smile. Beda Sahabat Suara, biar harimu smile terus. Mm-hmm. Mungkin dengan merawat kulit Sahabat Suara ya. Mm-hmm. Salah satunya, dan juga kesehatan.
1: Bish.
0: Apalagi buat kamu yang warga Banjarbaru nih.
1: Panas ya, siang, malam hujan.
0: Ah, enak dong kalau kayak gitu.
1: Mending kamu gini ya. Kalau udah merasa kulitnya kayaknya perlu perawatan, ada sunscreen, ada vitamin, ya, mm-hmm. ada skincare lengkap lah pokoknya. Bingung nih mau beli di mana? Udah, ntar mulai hari ini ya sebenarnya udah buka ya cabang ke-234 di Kimol Banjarbaru. Watsons.
0: Nah, keren banget. Itu dia Sahabat Suara ya. Di sini kamu bisa menemukan berbagai kebutuhan kesehatan dan juga kecantikan, mulai dari skincare, sunscreen, vitamin, hingga berbagai produk favorit lainnya dengan pengalaman belanja yang lebih nyaman.
1: Bener. Nikmati belanja lebih hemat dan nyaman di Watsons Ski Mall Banjarbaru dan dapatkan diskon hingga 50% khusus member untuk beragam kategori produk kecantikan hingga kesehatan.
0: Nah, Sahabat Suara, gak cuma itu juga. Ada program khusus member seperti Lucky Dip dengan minimum belanja Rp150.000 serta free gift khusus member baru dengan minimum pembelanjaan Rp20.000.
1: Dapatkan juga berbagai promo menarik dari brand favorit, mulai dari Watson's Collection, Wardah, Kos RX, hingga beragam produk lokal dan produk yang sedang banyak diminati. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Sahabat Suara ya. Langsung datang kunjungi Watson's Ski Mall Banjarbaru di lantai UG mulai hari ini 24 Juni dan nikmati berbagai promo spesialnya.
0: Selain itu juga, langsung datang ke toko, kamu bisa merasakan pengalaman yang lebih praktis dengan download aplikasi Watson's ID, lalu gunakan fitur click and collect untuk belanja kapan aja dan di mana aja. Follow Instagram @watsonindo. Sekali lagi, Watson Indo, untuk dapatkan update promo dan informasi terbaru lainnya.
1: Jangan lupa gabung menjadi Watson's Club member, karena jadi member pasti untung.

0: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gigi Anang Coklat.
1: Satu momen konser yang memang menampilkan tiga musisi papan atas Indonesia.
2: Satu solois ya.
1: Ini dia, Gigi Anang Coklat. Sian Anang.
2: Anang yang kasihan.
1: Anang
2: ya.
1: Yang kasihan. Sudah serangan sahabat diurang pulang.
2: Sahabat suara udahan dulu untuk hari ini.
1: Iya. Gatanya
2: berasa hari ini capek ya.
1: Iya, berasa banget capeknya.
2: Iya, tadi GT tadi kan kayak excited banget ya. Tapi kita kayak enggak ada energi melawan GT tadi.
1: Ini apa namanya? Kadang ada beberapa orang yang memang capek tapi pelariannya kayak ngomong.
2: Iya, kita
1: ke uyuh. Kita hendak kadang ngomong cuma dibayar untuk ngomong.
2: Ada itu dia. Tapi jadi buat kamu ngomong yang lagi capek juga, semoga besok udah refresh lagi badannya setelah istirahat malam ini. Setelah itu besok berkegiatan, dapat kabar gembira. Buat suara ya daging. Saking capeknya teguring pas siaran ya. Oke, sahabat suara udahan dulu dan terus dengerin Ih Suara Banjarmasin,
1: suara warga Indonesia.
3: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
4: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Indonesia.

Suara warga Indonesia nongkrong bareng Beril. Kita masuk di jam 8 malam, sahabat suara. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Ini gue lagi nyari backsound. Nah, ini dia, nongkrong bareng Beril. Seneng banget nih masih bisa nemenin malam lo sampai jam 10 nanti, sahabat suara. Seperti biasa ya, gue pengen pesan buat lo yang lagi jalan pulang kerja, hati-hati. Setiap di mobil gitu, misalkan lo lagi nyetir sekarang, sedialah cemilan gitu ya, biar gak ngantuk-ngantuk banget malam hari ini perjalanannya. Hati-hati di jalan. Cemilan-cemilan yang simpel aja lah, contohnya kayak tunjang gitu ya. Ya lagi nongkrong sama teman-teman mungkin. You know lah, Jakarta never sleeps, bro. Jam segini masih nongkrong tuh normal-normal aja. Selamat menikmati malam lo, sahabat suara. Mungkin buat lo yang udah di rumah juga sambil scrolling TikTok, makasih buat sudah menemani lah gue lah. Nanti juga gue bakal live di TikToknya Iswara. Username TikToknya iswara.network. Seperti biasa gue absen dulu, sahabat suara. Lagi ngapain, lagi sama siapa. Dan kalau lo malam ini lagi nongkrong, please kasih tahu ke gue, menu di meja lo apa sih? Apakah kopi? Apakah teh? Apakah mie instan? Apakah meja lo kosong seperti perasaan dia ke lo? Absen ke gue malam hari ini ya, sahabat suara, di 0816-114-1014. Jangan lupa nanti temenin gue di TikTok, karena gue nanti siaran sambil live TikTok. For the next song we got, this one is from Adrian Khalif dan Juicy Lucy. Lo udah tahu lah ya. Sialan. Stay tune on Iswara. Suara warga Indonesia. Stick around.

0: masih mencintaimu. Gue puterin only on 101.4 FM Suara, suara warga Indonesia. Lo sekarang masih dengerin Beril siaran di Nongkrong Bareng Beril. Let's go, let's go, let's go, let's go. Sapa-sapa dulu ah yang di WhatsApp, halo. Ada voice note masuk nih, kita play dulu kali ya.
1: Sih udah nikah, congrats ya. Maaf baru kembali.
0: Terima kasih Doms.
1: Aku mau update aja. Kalau traffic hari ini Bandung aku nggak tahu sih, nggak keluar rumah. Tapi kayaknya agak ramai karena kan udah libur sekolah.
0: Kamu lagi sakit ya Dom? Cepet sembuh ya. Suaranya agak-agak bindeng gitu. Aku juga agak-agak bindeng sih. Tapi kemarin parahnya, sekarang udah mendingan.
1: Terus kalau weather agak-agak dingin tadi, tapi pas pagi ya, pas siang tuh mulai panas, cuman gak ngerti, gak jelas banget panas dingin, panas dingin terus. Terus lagi aku mau request dong lagunya It Kita, Tenang Saja Ini Hanya Fase. Terima kasih.
0: Oke, ntar aku puterin ya. Tenang Saja Ini Ada Fase, coba ntar aku masukin dulu ke playlistnya Suara ya. Ada absen juga nih malam dari Suwandi di Sampit, Kalimantan Tengah. Baru tiduran sambil dengarkan Suara. Selamat beristirahat Suwandi, besok harus kerja jam berapa kamu? Ada Kevin di Bandung, lagi nyetir pulang sambil dengerin Suara. Dan sekarang lagi kejebak lampu merah yang durasinya kayak hubungan tanpa status. Wow! Suwandi di Sampit, Kalimantan Tengah. Baru tiduran sambil dengarkan Suara. Selamat beristirahat Suwandi, besok harus kerja jam berapa kamu? Ada Kevin di Bandung, lagi nyetir pulang sambil dengerin Suara. Dan sekarang lagi kejebak lampu merah yang durasinya kayak hubungan tanpa status. Wow! Emang suang gak jelas ya hubungan tanpa status tuh. Kayak mau minta kepastian tapi gak enak. Anjir, gue pernah lagi. Ya udah, gue mah memilih lepas aja. Ada Michelle di Jakarta, lagi nongkrong sama teman-teman kantor. Oh gitu, di mana Michelle? Katanya Michelle lagi nongkrong tapi debat soal bola. Jujur, Ronaldo menyala semalam, Gue dukung Portugal, jujur. Portugal gue. Tapi ada yang bilang prediksi sih final atau yang juara katanya Belanda. Ada seorang peramal gitulah yang katanya Piala Dunia tuh udah 3 kali, prediksi dia selalu tepat Sahabat Suara. Tapi yang paling penting gue pengen ngajakin lo main sotoy-sotoyan malam ini. Karena menurut gue salah satu hal paling seru dari sepak bola adalah semua orang ngerasa paling bener. Dan malam ini pertanyaannya simpel banget Sahabat Suara. Prediksi final Piala Dunia 2026, menurut lo siapa lawan siapa? Siapa juga yang bakal juara? Udah, lo gak usah pakai data, gak usah pakai statistik. Pokoknya lo sotoy aja Sahabat Suara. Misalkan kayak, ya menurut gue Argentina bakal juara sih Bang, karena Messi is the real goat gitu misalkan.

akan masuk ke lagu selanjutnya. Ditunggu prediksi-prediksi sotoy lo ya. It's Everything You Are from India. Stick Up India.

0: Di suara-suara warga Indonesia nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke. Gila. Ngomongin Pildun ya. But anyway, gue juga udah live di TikTok KI Suara, jadi lu pada masuk aja deh sekarang ya. Tuh kan bener, Dom lagi bindeng katanya. Cepet sembuh, Dom. Kemarin sih gue live sempet nanya ke sahabat suara obat ajaib kalau lo lagi flu apa gitu. Ada yang bilang paratusin, ada yang bilang kemarin Prokol. Gila, menang banyak nih gue sebut-sebutin semua nih nama obatnya. Ada voice note masuk lagi nih sahabat suara, kita play ya.
1: Malam Bang Beril.
0: Malam bro.
1: Absen malam dulu nih. Dewa Taksel.
0: Dewa mantep loh.
1: Untuk Pildun saat ini sih gue lebih cenderung menjagokan dari tim Eropa ya di finalnya. Meskipun jagoan gue dua nih. Antara Inggris sama Portugal. Ya, gue berharap

Itu cool parah sampai di titik dimana kayak CR ngegolin tapi nge-shoot tapi gagal tuh udah yang di titik kayak udah ketawa gitu dia. Ya karena skornya udah aman aja. Kita main prediksi liar final Piala Dunia, sahabat suara. Lo gak harus tahu bola buat prediksi liar. Misalkan ya kayak menurut gue sih kayaknya misalkan Ghana juara, Bang. Karena kalau dilihat dari posturnya sih kayaknya oke banget ya. Defense-nya juga gong. Inggris juga kemarin kan lawan ya. Abai, prediksi gue di final Piala nanti Jepang sama Argentina. Wih, Jepang juga kenceng tuh mainnya. Gue akuin di Asia Jepang juara deh. Kayak pemain Jepang tuh Naruto sama Sasuke semua isinya jujur. Gue jagoin negeri Sakura yang jadi champion sebab gue pengen kali ini Jepang bisa jadi King of the World tahun ini. Jangan cuma jadi Raja Asia doang. Betul, betul. They deserve more, guys. Gua

Tapi menurut gue Brazil juga lagi lincah-lincahnya. Joget Brazil di TikTok kan lagi banyak tuh ya kan. Gue menunggu selebrasi-selebrasi Brazil pakai joget Brazil dari orang Brazil beneran sih. Kasih tahu prediksi sotoy lu dan penyebabnya apa gitu ya, alasan lu prediksi sotoy tersebut apa, kasih tahu ke gue di live TikToknya iswara.network. So, right now we go through the playlist. Karma. Kita punya. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl di 101,4 FM. Yo yang lagi di jalan masuk ke live TikToknya Iswara sekarang, oke? Okay? Stick around.

0: Streaming ke ituaranetwork.com/streaming.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bareng Beryl dan gue sekarang lagi live di TikTok.
1: Capek ya?
0: Ya tidak pernah capek, namanya juga nyari cuan bro. Menyapa-nyapa di TikTok, halo, ada Road Runner yang ada di Brunei. Sekarang di Brunei jam 21.36. Lah beda sejam doang kita. Gak, di Indo jam 23.07, beda sejam. Ada Rina dari Pekanbaru, adem seharian hujan. Ada Oci juga. Kita ngomongin soal prediksi blow on lo aja, prediksi-prediksi yang gak usah serius-serius amat gitu ya. Di final Piala Dunia 2026, siapa lawan siapa? Hai Beryl, gue jagoin Belanda juara final lawan Perancis. Sumpah ya, Perancis tuh gila-gila loh pemainnya. Orang-orang yang, wah, geda-geda. Mbappe, Tchouaméni. Gue sampai gedek banget temen-temen gue kalau misalnya main FIFA pakai Perancis. Buset, orang gede-gede banget. Bodinya menang mulu, buset. Tapi Perancis juga benar-benar patut diperhitungkan banget sih. Belanda juga, ya Allah. Ini ada voice note masuk juga nih. Bentar, tadi mana sih? WhatsApp dulu deh, gue bacain WhatsApp dulu ya. Prediksi ngasal. Kita lihat dari siapa nih? Dari Vero from Surabaya. Jerman lawan Argentina, juaranya Jerman bang. Karena menurut Vero, setiap orang ngeremehin Jerman sampai mereka tiba-tiba masuk semifinal. Iya juga ya. Tapi emang gokil sih Muller lah. Ada Kevin, final Piala Dunia menurut dia adalah Brazil lawan Perancis. Jualannya Brazil, karena menurut dia Brazil udah terlalu lama puasa gelar. Oke. Yang sayang banget Italia ya coy, gila loh. Apa prediksi blow on lo untuk final Piala Dunia 2026? Kasih tahu Beryl di TikToknya iswara.network. Because I'll be back.

0: Basket Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Lapiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Nongkrong bareng Beryl on 101.4 FM di suara-suara final Piala Dunia. Prediksi-prediksi bodor aja sahabat suara. Kasih tahu ke gue. Misalkan siapa kira-kira yang menang nih, menurut gue Brazil bang lawan Portugal gitu. Karena ya Brazil nih tanahnya dataran tinggi lah, sotoy banget ya. Ya gitu, misalkan kayak gitulah gitu ya. Kasih tahu di TikTok live-nya Beryl. Beryl lagi siaran di TikTok, username-nya iswara.network.

Hot FM, suara-suara warga Indonesia. What's up everyone? Yeah. Beril masih ngomongin prediksi final Piala Dunia 2026. Tapi gak usah serius-serius banget ya, kasihan yang gak ngerti-ngerti amat soal bola. Maksud gue yang kayak, ya prediksi sotoy aja. Seperti yang tadi gue jelasin dari tadi, sahabat suara. Ini dari Michelle from Jakarta. Menurut gue final Piala Dunia, Inggris lawan Argentina. Gue gak ngerti bola kak, tapi setiap Piala Dunia pasti ada Inggris yang bikin berharap, lalu sedih. Aduh, kemarin juga Premier League juga penuh was-was dan kayak, ini kok gini sih, ini kok gini sih, ini kok gini sih. Menyapa yang lagi masuk di TikTok iswara.network, ada Arnel yang akhir bulan bingung mau ngabisin gaji gimana, masih banyak kali ya. Gaji kebetulan setara Elon Musk, jujur. Erpan di TikTok tiba-tiba ngasih quotes, ketenangan seperti apa lagi yang dicari, sedangkan yang mati saja didoakan supaya tenang.

kita tanggal tua pura-pura gila aja sahabat suara. Gila-gila aja prediksi Piala Dunia final nanti siapa lawan siapa. Jadi gue baru dapat info ada seorang, ini gue nggak bisa bilang dia peramal sih, dia basically ekonom dari, dia kerja di bank, dia ekonom, namanya Joaquin Clement. Dia itu memprediksi beberapa final Piala Dunia dan selalu benar, tapi based on kayak pendapatan domestik brutonya, analisis dari situ, habis itu cuaca, terus dia juga ya sedikit berapa puluh persen soal olahraga juga dia masukin. Kayak waktu Piala Dunia 2014 itu kan yang menang, siapa sih gue lupa deh. Pokoknya 2014 yang di Brazil tuh kan Argen. Prancis ya. Pokoknya beberapa prediksi dia tuh selalu benar gitu. Dan tahun ini dia memprediksikan Belanda yang akan menang. Ada beberapa prediksi sih kayak The Simpsons katanya bilang di ada satu episode lama gitu ya, Portugal yang

0: Dia bilang Portugal versus Argentina, Bear. Mark my words. Kita lihat aja ya. Oh iya, 2014 Jerman. Mainnya di mana waktu itu? Waktu 2014 mainnya di mana ya? Gue lupa dah. Lagunya kok Indo. Syahrul Arifin bilang Jerman. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Tapi gue minta prediksi-prediksi sotoy lo malam hari ini, sahabat suara. Masuk ke TikToknya isuara.network, komen di sana, gue ladenin satu-satu. Oke? Okay? Ini ada yang cute banget ngasih gue gambar animasi gitu di WhatsApp. Ya ampun, Ut, makasih ya. Dia ngirim VN, request lagu kayak gini.
1: Malam, Beril.
0: Malam.
1: Request lagunya Rosa ya, yang judulnya Sakura. Thank you.
0: I got you.
1: Sehat-sehat ya.
0: Makasih kamu juga ya, masuk ke TikTok.

sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: personal color analysis bersama SMLK Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: Sekarang waktunya segmen curhat BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya
2: BTS.

lebih penting daripada aku. Jadi pertanyaanku, aku yang kurang menarik atau emang cowok kalau udah suka bola kayak gitu? Nah, gini loh guys. Ini kan mungkin jatuhnya si cowok sampai ibaratnya saat ini hidup dia tuh 80% ke bola, 20% ke ceweknya. Dan yang gue tahu, cowok kalau udah suka bola atau hobi sama sesuatu, emang ada yang pasti ada aja konfliknya sama pasangannya. Pasti pasangannya ngeluh gitu ya. Kayak ngeluh karena kesepian gitu. Menurut lo gimana? Normal apa enggak? Margareta jangan mulai ya. Maksudnya dia komen gini, yakin nonton Pildun apa nyari gadun? Bap, kok ngerime? Kok bisa ngerime gitu? Coba misalkan nih ya cewek-cewek, lo punya cowok, dia tuh ke bola tuh segitunya. Bener-bener kayak dalam seminggu ke lo tuh cuma 10%. Misalkan tiap malam tuh dia, bukan tiap malam ya, tiap Sabtu, tiap malam Minggu deh, dia nonton bola sama temen-temennya. Yang biasanya lo jalan sama dia, lo enggak, dia enggak jalan sama lo, dia lebih mendingin nonton bola sama temen-temennya gitu. Ya pokoknya enggak all out ke lo lah gitu. Lo setuju enggak? Apa lo tim yang enggak? Sebuah cerita yang akan menimbulkan pro dan kontra gitu. Tapi ini khusus yang jawab cewek-cewek ya sebenarnya ya. Gimana cewek-cewek? Ini dari Anissa bilang, jujur kalau gue sih yang penting cowoknya harus bisa balance aja kak. Kalau emang mau nonton bola, paling gak ngobrol dulu, temenin dulu, paling gak temenin dulu gue sejam, baru abis itu lanjut. Ya paling nonton bola sejam lah ya. Sejam, habis itu sejam sebelumnya mungkin lo ketemu, setor muka dulu ke cewek lo gitu kali ya. Margareta bilang, buat mbaknya gak usah terlalu dipikir mbak.

Eastern Promise. Bisa Ebira. Masa bikin OVT, Ber? Ya menurut lo, Ber, nonton Pildun tiap hari apa gak bosan? Coba nih cowok-cowok sekarang jawab. Menurut lo nonton Pildun tiap hari bosan apa gak? Kan manisnya beda-beda. Tuh, Margarita bilang, buat mbaknya coba cari prioritas lain. Cari cowok di Bumble mungkin. Bukan gitu dong, Mar. Gue sentil kuping kanan ya. Coba, yang lagi dengerin di mobil juga boleh masuk ke wawanya Iswara 0816-114-1014. Mungkin di sini ada yang punya cerita pasangannya ke hobinya terus, ke bola terus, lu dicuekin. Lu kayak cerita keseharian lu, sayang, tadi di kantor, aduh ada bos aku ngeselin banget deh gitu. Bentar-bentar sayang, bentar-bentar, ini lagi seru banget nih bola nih. Mungkin ada yang kayak gitu. Misalkan cowoknya dikasih kado, apa, dari ceweknya dikasih kado jam tangan gitu ya. Terus pas dikasih kado, makasih sayang. Terus dalam pikirannya, kenapa enggak jersey Argentina aja sih? Bisa aja kayak gitu. Mungkin lo punya cerita, monggo, cerita aja. Gua buka segmen BTS, berani terbuka sama Beryl. In the meantime, kita masuk dulu ke playlist. This one is Malik and The Essentials.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Yogyakarta.

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026, Ars Longa Generatio.

dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara Warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Let's go. Ngomong-ngomong soal bola nih, gue ada lagu baru nih.
1: Hey,

0: baru alias original soundtrack ini 2014 ya.
1: Tapi somehow menurut gue this is not the World Cup songs, this is the anthem of football. Waving Fly.
0: 2010 ya? Lah agak gila. 2010 mah ini Waka Waka cuy, South Africa.
1: Nah tadi tuh ngomongin soal ini, topiknya adalah ini gara-gara ada yang cerita cowoknya tuh main cowoknya tuh nonton bola mulu gitu ya, tapi hanya sekian persen yang diberikan untuk ceweknya gitu, waktunya tuh dikit banget gitu. Ini sebenarnya bukan soal bola, bukan soal hobi kayak motoran, gaming atau mancing gitu misalkan. Ini soal kalau cowok lo terlalu sibuk sama hobinya dan lo cuma jadi kayak 10% lah dari hidupnya. Lo tuh setuju gak?
0: Kalau setuju apa alasannya? Kalau gak setuju gimana cara nyikapinnya? Andari Nabila, Jakarta. Nabila gak setuju.
1: Gue gak minta jadi 100% bang. Tapi jangan sampai PS5 dia lebih sering diajak ngobrol daripada gue.
0: Nah coba, soalnya banyak nih ya cewek-cewek yang ngasih kado ke cowoknya itu PS5. Nah lo tuh gimana tuh?
1: Kalau kata Uut, baru kali tuh pacarannya, kalau udah lama biasanya lebih santai dan maklum. Iya ya, ribet ya. Uut tim yang aduh nggak mau yang pusing-pusing gitu, ya udah santai aja gitu. Kalau lo ngerasa cowok lo kurang waktu buat lo, ya ngomong gitu.
0: Ada dari Anonymous.
1: Ini cowoknya mantau kali ya. Dia maunya Anonymous, gak mau disebut namanya. Gue pernah punya mantan kayak gitu kak. Dan akhirnya udah putus, cuma bertahan 3 bulan. Tuh banyak yang gak setuju. Gimana nih cewek-cewek?
0: Dari bilang di TikTok, nggak apa-apa gua, cowok gue sama hobinya, asal kalau gue call jangan sampai di reject. Nah gini nih,
1: lo call cowok lo, tapi cowok lo jawabnya kayak nggak fokus gitu. Halo, iya. Terus lo nanya, kamu lagi di mana?
2: Anjir, gagal lagi.
1: Ah apa? Kamu lagi di mana? Ini lagi di sini sama.
2: Aduh, hampir.
1: Bete nggak lo cewek?
0: Dea bilang gak setuju karena pasangan itu harus jadi prioritas juga kata dia.
1: Ya, jadi gimana dong? Mungkin ini lagi gak tau lah. Kira-kira gimana? Coba kasih solusi ke gue. Gimana caranya hubungan apa treatment gak gini nih? Apa treatment yang harus dilakuin sama cowok lo yang hobi banget apa treatment yang harus dilakuin sama cowok lo yang into banget ke hobinya? Tapi tetap bisa balance sama lo sebagai pacarnya. Treatment apa yang harus dilakukan? Apakah misalnya sebelum cowok itu berangkat nonton bola, dia harus ketemu lo dulu? Atau sebelum cowok lo nonton bola, dia harus ngabarin lo dulu, paling nggak telepon gitu? Atau nggak sebelum cowok lo nonton bola, ya paling nggak lo diajak lah, kayak gitu-gitu. Apa sih lo tuh maunya gimana gitu? Gue tuh nyari solusi ya buat kita para cowok-cowok dari lo para cewek-cewek.
0: Kembali Ajojing malam hari ini, sahabat suara. This one is from Tiara Andini. One of my favorite song, Gemintang Hatiku.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101 FM, salah, 101,4 FM, Iswara, suara warga Indonesia. BTS berani terbuka sama Berry.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Okay. Tadi kan gue sempat nanya ke lo sahabat suara ya, ini sebagai jawaban dari cerita dari sahabat suara yang tadi tuh cowoknya main apa? Ke hobinya mulu, gue dikacangin, kata gitu. Solusinya gimana nih? Ini ada dari 0821 sekian. Aduh, kebet pipis. Malam Beryl, apa kabar? Baik dong, kamu gimana? Sehat selalu ya? Kalau menurutku sih ya santai aja kali. Kan cowok lo cuma nonton bola, bukan nonton BKP. Gue suka nih yang ngegas-ngegas gini nih. Balik lagi sama diri sendiri lah. Kalau si ceweknya juga punya hobi terus dipusingin kayak gitu kan pasti gak nyaman juga. Selama nonton bolanya gak sama cewek lain, santai aja say. Yang penting dia ngabarin kamu. Yalah. Itu adalah, ini gue sum up ya. Kayaknya orang warga udah pada pinter kok ya. Maksudnya tahu gimana caranya lo balance di hubungan lo, di relationship lo. Jangan usik hobi masing-masing, karena sebenarnya suami istri aja tuh masih butuh me time gitu ya. Banyak rumah tangga yang di rumahnya tuh ada ruangan sendiri untuk me time gitu. Jadi memang gimana caranya lo menghargai masing-masing aja sahabat suara. But anyway, ini ada cerita juga yang gue bacakan saat lagi, mana ya? Okay, malam Beryl, jangan sebut nama gue ya. Gue mau cerita, gue tuh 4 bersaudara. Anak pertama laki, anak kedua sampai 4 tuh cewek. Kira-kira 15 tahun lalu gue masih jadi ibu rumah tangga full. Suami gue cuma usaha kecil-kecilan sablon. Suami kakak gue manajer McD. Suami adik gue manajer LG. Sedih deh. Abang gue hampir gak pernah ngajak ngobrol. Suami gue, hampir gak pernah ngajak ngobrol gue, suami gue, juga anak gue. Gue sampai mikir, apa harus punya suami manajer dulu ya biar dianggap, waduh. Alhamdulillah tahun 2013 gue diajak kerja sama sepupu jauh gue. Mulai dari admin cabang, 3 tahun kemudian jadi admin pusat. 4 tahun kemudian jadi admin judul, gak bercanda-bercanda ya. Tahun 2017 gue divorce. Karena adalah ya, sebagai ibu sekaligus bapak yang harus kerja pagi sampai malam, tahu dong gedebak-gedebuknya. Dan alhamdulillah awal bulan Juni ini gue resmi jadi manajer di perusahaan gue. Senang banget gue, Ber. Gak punya suami manajer, tapi gue sendiri yang jadi manajer. Itu aja, Ber. Sorry ya, panjang banget ceritanya. Man, congrats. Yang pertama congrats dulu buat lo, you made it. Kadang-kadang lo gak usah capek-capek cari pembuktian gitu ya, karena yang akan ngebuktiin sendiri tuh semesta, man. Sumpah deh. Biar karya, ada yang bilang biar karya yang berbicara, gar. Dan sekarang update-nya gimana? Udah diajakin ngobrol belum? Tapi jangan turunin value lo dengan kayak langsung banget lo langsung welcome mereka gitu ya. Enggak, lo cool aja dulu. Good luck deh buat suami kakak lo dan suami adik lo. Berarti adik-adik ipar, adik dan kakak ipar lo ya. Dan sekarang sudah menunjukkan jam 21 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi, sahabat suara. And sedikit spill malam hari ini. Kita lihat jadwal Piala Dunia dulu deh, bentar. Okay, malam hari ini itu ada Swiss lawan Kanada. Oh, anjay. Ah, prediction gak usah lah ya. Swiss lawan Kanada jam 2 pagi, nanti abis itu, apa lagi ya? Bentar, gue liat dulu. Ih, tadi ada, sekarang gak ada lagi, men, gimana sih? Abis itu jam 2 pagi bersamaan, grup B ada Bosnia and Herzegovina melawan Qatar. Grup C, Maroko main lawan Haiti. Grup C seru nih, Skotlandia lawan Brazil. Tapi jam 5 pagi. Nah, jam 8 pagi besok South Africa melawan South Korea. Wida Hyun Min Son, anjay. Grup A jam 8 pagi ada Ceko melawan Meksiko. Dah, kira-kira lo akan nonton yang mana sahabat suara? Sekarang gue pamit dulu ya. Kita akan ketemu besok lagi di udara tentunya dari jam 8 sampai jam 10 malam. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: ini.
1: Kak Indra terkepanjang dari apa?
2: Apa?
1: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
0: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
2: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
0: Iya.
2: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
0: Halo.
3: Halo, Kina-kina dari suara.
1: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
0: Kamu udah kayak tawa.
2: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
0: Mendumel.
2: Dan berkata, ayam.
0: Lata.
2: Ngedumel. Lata. Ngedumel sopan spoken. Nah.
1: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
0: Aduh,
2: dibawa lagi tuh peci.
0: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
1: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
2: Dibantu dong.
1: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
0: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
2: Gatel-gatel pada kapotik.
1: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
0: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sampai garuk-garuk.
0: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
3: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
2: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
1: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
2: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
2: Kok jadi ceramah?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
2: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
0: ibu kos.
2: Sama ibu kos.
1: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
0: Iya.
1: Di belakang kos-kosan.
0: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
3: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Oh, cemilan.
0: Iya.
1: Biar makin asin.
3: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
2: kue ulang tahun.
4: Happy birthday to you. Happy birthday.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: and Be Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
1: Di Solo.
0: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau
1: masa penyakitnya itu suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, banyak bener bola.

Iswara, suara warga Indonesia. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Cinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Cinema dan melihat

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Vara.
1: Στο 13th anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: bersama kami. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Pencaksilat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.

0: pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Wings Care.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai. Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time? Quality time?
7: Iya.
8: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Hah? Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
7: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Sesa, semangat awali hari.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

90.1 FM, suara warga Indonesia, sahabat suara, selamat pagi. Selamat datang di Suara Seru bersama Aksesa Putri dan juga Hirzan Anggoro yang pastinya bakal menemani kamu sampai jam 11 nanti ya. Kita bakal buka perjumpaan kita ini dengan jam request seperti biasa ya, sahabat suara ya. Bisa kamu request di nomor WhatsApp kita di 08119933901 atau boleh juga di live TikTok kita di @isuara.tjm ya. Gimana? Udah gajian tanggal 25 atau gajiannya baru nanti awal bulan lagi? Buat yang udah dapat gajian, selamat, congratulations. Selamat berbelanja, selamat bayar-bayar ya. Tapi buat yang mungkin masih menunggu tanggal gajian, sabar. Dengerin lagu-lagu favorit kamu aja ya di Suara Banjarmasin, di Suara Seru bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro.

Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia ya. Selamat datang di Suara Seteru, sahabat suara kembali ya. Aksa Isa dan juga Hirzan bakal nemenin kamu. Kali di jam request di 0811-993-3901 atau di live TikTok kita di @isuara.bjm. Ngomongin berita yang lagi panas-panasnya menurut saya ya di era sekarang ini, bahwa adanya sebuah kasus penganiayaan ya terhadap seorang perempuan seperti itu. Mungkin sudah ada juga di antara sahabat suara yang mengikuti berita ini ya, mengikuti kasus ini yang mana pelakunya sudah tertangkap ya, yang mana korban ini diduga disekap dan disiksa selama bertahun-tahun oleh kekasihnya dan kemudian dipulangkan seperti itu, dipulangkan dengan keadaan yang bisa dibilang mengenaskan ya. Dia aniaya, wajahnya hancur, sahabat suara. Dan wah, buat saya pribadi sih mengerikan ya. Maksudnya ketika kita percaya pada seseorang ya, dianggap kekasih seperti itu, yang akan sekiranya akan melindungi dan lain sebagainya, ternyata malah membuat kita malah menjadi menderita seperti itu ya. Mungkin buat para perempuan juga ini menjadi sebuah pelajaran ya di pagi-pagi ini. Saya sama mengingatkan juga bahwa ketika kita menjatuhkan hati kita kepada seseorang, apalagi lawan jenis ya, apalagi memang belum dalam ikatan pernikahan, dalam ikatan pernikahan saja itu belum tentu, apalagi yang belum seperti itu, apalagi kalau misalnya dibawa kabur atau dibawa lari atau dibawa pergi tanpa seizin orang tua, walaupun usianya mungkin sudah cukup matang ya, dalam arti bukan di bawah umur, tapi memang ketika kita percaya 100% ya, dan ternyata kepercayaan kita itu justru disalahartikan, lalu kemudian dimanfaatkan, kemudian kita juga dikorbankan seperti itu. Saya pikir kita harus menjaga diri kita masing-masing, sahabat suara, sebagai perempuan, saling lindungin. Boleh percaya sama orang lain, tapi jangan 100% lah ya.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
2: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: masih 90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, misalnya kan lagi di rumah tuh banyak kegabutan yang terjadi gitu ya. Pasti kan bawahnya pengen main handphone, scroll-scroll sosial media, atau mungkin main game, bahkan mungkin ngejar tayangan series kesayangan kamu gitu ya. Tapi tiba-tiba di tengah lagi nonton gitu ya, astagfirullahaladzim,
1: kenapa tuh?
0: Lemot jaringannya, Sesa.
1: Nah, ini paling sering banget terjadi, apalagi kalau kamu salah pilih.
0: Iya, supaya jangan salah pilih, kita saranin kita pakai apa, Sa?
1: Kita pakai ini aja, XL1.
0: Itu dia.
1: XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandelin. Jadi cocok banget buat kamu yang suka streaming, gaming, kerja, meeting online, belajar online, sampai video call sehari-hari. Dan ada promonya.
0: Ini nih buat kamu untuk pelanggan baru, khusus sekali. Bayar langsung 4 bulan aja, cukup Rp650.000, setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuma itu, yang paling penting ini nih, bonusnya sahabat suara, gratis 3 bulan, akses video light, dan juga Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah. Terus kalau kamu mau langganan, ini gampang banget caranya.
1: Hubungin aja WhatsApp 0818 0800 5858, kunjungi website 1.xl.co.id.
0: XL1, WiFi rumah dengan koneksi yang
1: pasti.
0: Wuih.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.

0: juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar pasti wow.
1: Kakak, kakak kan pinter nih.
2: Nggak ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
2: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin, jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
3: Makasih kakak pintar. Dan galak.
4: Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Penyiar Mesin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, sahabat suaraku ya.
1: Yes.
0: Gimana kemarin, ada yang merasakan kematian lampu, kematian listrik?
1: Ini bergilir ya katanya ya, saya.
0: Bergilir dan kayak durasinya itu 3 jam sih.
1: Hah, serius?
0: Jadi bisa dipotong-potong juga, kayak kemarin saya di rumah, saya balik dari sini itu mati lampu. Terus udah tuh nyala tuh kan. Sekitar jam 5 gitu mati lagi sampai setengah 8.
1: Oke.
0: Nyambung lagi. Kasian yang punya anak kecil sih, panas banget, sumpil.
1: Robi apa di tiup-tiup?
0: Liir.

0: Irinya.
1: Jimus ya.
0: Mm-mm. Karena kan anak segitu ya umur-umur kayak Ruby nih.
1: Segitu.
0: Dia kan aktif ya. Maksudnya dia masih kayak ngerangkak kayak gitu-gitu dari jam 5 tuh. Terus ketemu kepanasan. Jadi makin tidak terkendali begitu ya. Terus kan saya punya kipas-kipas itu ya.
1: Yang portable. Bukan. Ya,
0: yang portable. Hmm. Yang enak itu, yang dingin.
1: Apa berfungsi kah dengan baik?
0: Berfungsi dengan baik.
1: Tapi
0: ya takutan dengar suara.
1: Gitu ya. Gitu ya. Tapi
0: jadi akhirnya susah deh.
1: Saya enggak ada merasakan mati lampu itu loh, Sa.
0: Belum kali.
1: Belum mungkin kali ya.
0: Belum. Jadi, atau mama kamu udah kamu tanya, enggak tahu juga ya. Harus sebenarnya ini udah dari 2 hari yang lalu jatuhnya.
1: Sebenarnya.
0: Saya juga enggak ngerasain yang hari sebelumnya. Ih. Yang hari Selasa tuh orang-orang udah pada ngeluh. Lampu tempat saya mati, lampu tempat saya mati, lampu tempat saya gitu. Karena emang selama itu gitu loh durasinya. Okay.
1: Semoga saya enggak merasakan mati lampu itu ya.
0: Kayaknya kamu enggak merasakan karena kamu bisa jalan-jalan sampai malam ya. Sama kayak
1: jalan-jalan. Jalan
0: banget ya, enggak merasakan apa-apa dia. Nah, buat yang home sweet home kayak saya, nah.
1: Iya.
0: Ini adalah
1: beda treatmentnya jadinya ya. Kalau orang yang bisa keluar, memang biasa di luar ya enggak apa-apa aja. Enggak
0: apa-apa bawa nongkrong keluar dingin ya kan. Kalau yang di dalam rumah sih.
1: Aduh, sang anehnya apa zona nyamanku terganggu ini.
0: Mau pakai genset juga kayak.
1: Oh, katanya ada yang ngomen nih, banjir Indah belum kayak katanya.
0: Belum.
1: Emang belum.
0: Belum.
1: Emang belum.
0: Sabar aja, pokoknya hacu aja dulu sama-sama.
1: Hacu. Bersin ya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Area Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Area Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.